0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Petit langsung lepas.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat. dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaran haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini, dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Barakasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
11: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan lembaga haji telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Esok Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan akan menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tarazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah bernama Awan Haryono dan juga Veronica Cino asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubulingga, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan berkait dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air ini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Kemudian, di Palembang Sumatera Selatan harus dimaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti info.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryani menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro3.
1: Garda terdepan dalam menjamin
0: teman. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan segera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
0: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik setiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
0: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hadiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
2: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, ya caranya dari akademisi-akademisi, dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
0: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beli pupuk, jadi pupuk kita alhamdulillah baik, dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata, karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
3: Ya, Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
0: Ya kalau memang produksi beras sedang surplus, harusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah, ya. Tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik saja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada penerapan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
4: Editorial KRN pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martagogi, dibacakan oleh Randy Indira.
5: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150
6: dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan.
5: swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkap.
7: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Pembuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup A Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses mengubah gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung ke Spanyol.
9: Menit 21, giliran Oyarzabal menandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laforte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali memukul gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
8: Sudah melakukan ada kuburan dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi, Hasan Al-Tamrati, melakukan gol ke gawang sendiri. Usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol, Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi, Georgios Sodonis, mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu, sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Mengapa sejakmu mengawali pagi Senin 22 Juni 2026, ya. Apa kabar Anda berkenan? Semoga sehat senantiasa. Pagi ini kembali masih bersama dari Bengkas teman Anda di hari Senin. Semoga menyenangkan dan juga bahagia untuk Anda semua. Pastikan sehat-sehat senantiasa, ya. Selalu jaga kondisi kesehatan Anda dengan mengkonsumsi air putih dan berjemur di pagi hari seperti ini, cukup baik untuk kesehatan. Dan juga jangan lupa kelola stres nih pendengar, ya. Meski terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa bagi kehidupan kita nih pendengar. Saat ini sudah pukul 7:49 waktu Indonesia Barat. Kami akan update kembali informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Riau untuk hari Senin 22 Juni 2026. Info cuaca kami awali dari Kampar. Udara kabur hari ini dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hulu, udara kabur dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Bengkalis juga diperkirakan cuaca kabur dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk Indragiri Hilir, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Pelawan udara kabur dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Rekan Hulu, hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Rokan Hilir, hari ini juga hujan ringan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Manakala siang hari ini berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kuantan Singingi, hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kepulauan Meranti, kabut atau berasap dengan suhu 25 hingga 28 derajat Celcius. Kota Pekanbaru, udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan terakhir Kota Dumai, hujan ringan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026, dari Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Masih bersama Rere Bengkalis. Hari ini sudah pukul 8 pagi. Mendengar menemani Anda, kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog interaktif bersama Rere Pro 1 Pekanbaru. RRI.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di Dialog Interaktif Riau Menyapa, edisi Senin 22 Juni 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali menemani Anda dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa di Pro 1 RRI Pekanbaru 99,1 FM, media yang menyatukan Indonesia pastinya. Nah, pendengar setia RRI, sektor pertanian itu merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa. Dari tangan para petanilah kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Namun, di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, fluktuasi harga hasil panen, hingga regenerasi petani yang masih menjadi pekerjaan rumah. Nah, sektor pertanian membutuhkan perhatian dan dukungan dari seluruh pihak. Nah, pendengar, karena itu pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan seru sekali pastinya, petani hebat, pertanian kuat. Nah, tema ini pendengar mengajak kita melihat berbagai bagaimana petani masa kini terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta membangun pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Nah, untuk membahas tema ini pendengar, sebelumnya untuk pendengar nanti bisa bergabung di line WA kita, pesan singkat di 0811-7673-991 pagi hari ini di Riau, Riau pagi pastinya di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Nah, pendengar, kita sudah bersama narasumber yang berkompeten pastinya di bidangnya. Ada Bapak Awaldi Hasibuan selaku Ketua Harian KTNA Pekanbaru. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bapak?
2: Alhamdulillah, hari ini sedang mengikuti kegiatan Pekan Nasional Tenas di Gorontalo diadakan oleh Kementerian dan Partai.
0: Sehat semangat ya pastinya hari ini, Pak ya?
2: Ya.
0: Baik, pendengar, kita juga bersama Bapak Rizky Mulyadi SPT, Master Engineering selaku pemuda tani milenial. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah baik. Saya bersama Pak Awal juga berada di Pekan Nasional Petani Nelayan di Gorontalo.
0: Wes, mantap ya. Nah, pendengar nanti bisa bergabung ya, boleh bertanya-tanya langsung nanti bersama narasumber kita. Boleh pesan singkat di 0811-7673-991 terkait tema kita pagi hari ini, petani hebat, pertanian kuat. Nah, kita ke Bapak Rizky Mulyadi dulu nih. Gimana kondisi pertanian di Riau nih, Pak, saat ini dari sudut pandang petani milenial?
3: Ya, baik. Kondisi petani milenial memang di Provinsi Riau kami lihat mulai berkembang, dan kita juga ada komunikasi dengan beberapa kawan-kawan di kabupaten kota yang terus berupaya bagaimana mewujudkan ketahanan pangan khususnya di Riau dalam bidang pertanian, peternakan maupun perikanan.
0: Kenapa regenerasi petani itu menjadi isu yang penting sekali saat ini, Pak?
3: Ya, seperti kita ketahui, jumlah penduduk yang terus bertambah tentu akan diikuti oleh peningkatan konsumsi, sehingga peningkatan produksi tentu harus terus dikejar. Iya. Nah, tentu dengan pendekatan regenerasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
0: Apakah tantangan terbesarnya nih, Pak, untuk buat generasi muda yang tadinya kurang tertarik menjadi tertarik gitu jadi petani, gimana tuh, Pak?
3: Ya, pertama kondisi, melihat kondisi hari ini tentu berbeda budidaya pertanian hari ini dengan sebelumnya, di mana hari ini alih fungsi lahan yang cukup masif, terus perubahan iklim terutama, apalagi untuk di Riau tentu tidak mudah bagi petani milenial dalam berkarya atau berproduksi. Kemudian yang paling penting adalah fluktuasi harga hasil pertanian. Nah, ini yang menjadi tantangan kita juga bagi petani milenial, di mana selain keterbatasan pengalaman juga terus kita asah. Kemudian di harga ini, kalau misalnya kita berusaha tani, kalau harga itu dapat yang murah lah misalnya, tentu ini akan mempengaruhi kepada semangat kita untuk mengembangkan usaha. Maka penting adanya perlindungan tentang harga hasil pertanian ini.
0: Gimana nih mengubah stigma nih Pak, bahwa bertani identik dengan pekerjaan yang katanya sih kurang menjanjikan. Nah, gimana nih menurut Bapak?
3: Ya, pertanian sekarang itu berbeda dengan dahulu.
0: Iya.
3: Lebih banyak tradisional. Nah, sekarang kan sudah modern. Jadi artinya bertani itu tidak hanya kalau dulu megang cangkul lah gitu kan. Kalau sekarang sudah ada teknologi. Misalnya kami di daerah Rumbai itu berproduksi, kita menggunakan alat mesin pertanian yang sudah cukup modern. Jadi traktor roda 4 untuk mengolah lahan. Kemudian menggunakan sprayer elektrik, pompa irigasi gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi motivasi bahwa merubah mindset pemuda bahwa bertani itu bukan seperti dulu gitu. Kerja memegang cangkul atau alat-alat tradisional lainnya. Kemudian pertanian modern dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi apabila kita mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak kalah dengan profesi lainnya.
0: Sudah jauh perbedaan ya Pak ya, antara petani dulu dan petani sekarang ya. Baik, kita ke Pak Awal. Pak Awal?
2: Iya, Bu.
0: Iya. Nah, gimana kondisi petani di Kota Pekanbaru dan sekitarnya saat ini menurut Bapak nih?
2: Baik, ya, terima kasih para peserta Radio Republik Indonesia di berada. Hari ini kami sedang berada dalam mengunjungi apresiasi pemerintah terhadap petani yang ada di sini. Menyikapi regenerasi petani sebelum bayar petani. Nah, peran ini tidak hanya petani muda itu saja yang berbahaya, tapi harus ada bantuan dari pemerintah. Karena di mindset kita berhutang itu masih identik dengan pegang cangkul dan tidak menguntungkan. Tugas saya bagaimana dilakukan regenerasi agar bertani itu menjadi pilihan, bukan pelarian. Banyak sarjana-sarjana kita yang diberikan pertanian apalagi di jurusan itu, mereka tidak memilih pertanian sebagai tujuan hidupnya. Artinya hidup dari pertanian bisa menghidupi keluarganya dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, ini tidak gampang untuk memberikan penerbitan atau ajakan terhadap regenerasi khususnya petani. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai petani tua ya, petani tua ya. Karena jumlah petani jadi rata-rata 50 tahun regenerasi sedikit. Tapi alhamdulillah dari kementerian sudah punya strategi untuk bagaimana petani milenial ini memilih hidupnya sebagai petani. Ya, dalam arti dalam tanda kutip bahwasanya petani itu tidak identik dengan kantor lagi. Maka mekanisasi itu jadi ayo kita sama-sama pemerintah terus petani-petani yang senior, kita ajak nih pemuda-pemuda kita untuk menjadi pilihan petani-petani. Itu satu. Tentu mereka harus disuguhkan berbagai cara untuk memperjuangkan kebunnya dengan menggunakan mekanisme yang tepat. Itu mungkin saya untuk petani ini. Kemudian bagaimana kondisi petani-petani kita di Pekanbaru di Provinsi Riau, ya, petani-petani kita di Pekanbaru sudah mulai bergeser yang tadinya dia menggunakan alat sederhana seperti kebal, dia sudah mempunyai traktor, gender, jadi akselerasi percepatan lahan itu sudah bisa dilihat bagaimana secara kondisi dia dapat untuk menyebutkan. Jadi tidak orientasinya ke depan bagaimana petani itu hidup dari pertanian itu sebagai langkah hidup begitu. Mungkin itu untuk sementara, ya, mudah-mudahan teruskan dengan masyarakat kepada hari ini dalam keadaan sehat dan semuanya terus dengan satu mendidik anaknya di bidang pertanian. Peluang-peluang yang harus bisa dikerjakan bagi masyarakat pertanian. Karena 280 juta buruh yang baik itu akan pernah berhenti untuk mengunyah makanan yang ada. Maka yuk anak muda jadilah petani ini pilihan dalam.
0: Nah, sebenarnya apa peran KTNA dalam mendampingi petani ini, Pak? Apakah ada tantangan yang sering dihadapi atau bagaimana?
2: Peran KTNA dalam mendampingi petani ini, KTNA sebagai corongnya sebuah bangsa antara petani dan pemerintah dan pemerintah. Itu fungsi KTNA. Nah, di KTNA sendiri itu petani sudah cukup andal. Jadi waktu di mamatan dan tak tani berangkat andal. Jadi petani pemerintah itu banyak pengusaha pertanian. Ada yang kebun sawit, ada yang buah, ada yang ternakan, ada yang pertanian. Maka fungsi KTNA sebagai penyuluh swadaya menginformasikan kepada petani, kemudian mengkomunikasikan kepada pemerintah. Itulah tugas KTNA. Hari ini pemerintah mengapresiasi KTNA di Gorontalo yang hadir itu banyak. Mungkin ada sekitar 60 ribu petani hadir di sini dalam melihat bagaimana buat teknologi komunikasi dengan baik bersama petani. Nah, inilah setiap 4 tahun pemerintah turut memberikan apresiasi kepada petani sehingga apa yang dia dapatkan dari petani bisa disampaikan kepada orang lain. Sehingga akhirnya mereka masih itu dapat memproduksi bahan pangan sesuai dengan kebutuhan mereka.
0: Nah, tantangan yang paling sering dihadapi petani saat ini apa nih, Pak?
2: Nah, tantangan yang paling sering pertama tidak stabilnya harga pupuk. Yang kedua, kemudian pasarnya itu kurang terjamin. Kemudian biaya produksi itu meningkat. Nah, ini yang jadi gangguan pada petani untuk memproduksi hasil pertaniannya yang ada di sini. Nah, pupuk itu memang ada diberikan ke pemerintah, diberikan pemerintah kepada kelompok petani dengan mengisi rencana kebutuhan jenis-jenis. Tapi di sini subsidi pupuk itu namanya subsidi komoditas. Ada subsidi komoditas yang harus dibantu oleh subsidi. Misalnya jagung, padi, cabai, terus bawang merah, kemudian kayu. Lima paritas itu yang diproduksi di tempatkan bahan-bahan itulah yang dapat subsidi. Maka bagaimana teman-teman kita yang menanam sayur? Nah ini tidak dapat. Maka harapan agar diperluas lagi subsidi pupuk itu terhadap petani-petani agar tidak terjadi komunikasi dua arah dalam kelompok. Seandainya satu kelompok ada 25 orang, ketuanya nanam jagung, kemudian ada 5 orang anggotanya nanam sayur, komoditinya timun, kacang panjang, mereka tidak dapat subsidi. Ya, akhirnya kalau digunakan juga dengan komoditi yang tidak tepat, maka akan terjadi semuanya dan akan ditegur oleh penyelidik pertanian. Maka dilema di lapangan itu seperti belum lagi meningkatnya produksi biaya produksi belum lagi di pasar. Memang dilema dalam soal pertanian ini baik di harga maupun di produksi pengolahan lahan. Ini itu dia.
0: Baik. Apa nih sebenarnya program unggulan KTNA sendiri Pak dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
2: Program unggulan kita tentu sebagai programnya pemerintah dengan petani, kita melihat program yang dikerjakan oleh kementerian dan dinas-dinas terkait, tentu bagaimana kita mendapat suara ya, dapat suara. Misalnya apa pangan itu jagung, ya jagung itu kemudian padi, ya terus yang kan diharapkan kita menjadi suatu bangsa. Nah peran KTNA adalah untuk mengakselerasi apa yang menjadi program pemerintah agar sinergi antara pemerintah dan KTNA. Tidak mungkin KTNA itu membuat kami apa yang menjadi program pemerintah, karena kita sepakat bahwa KTNA itu adalah mediasi atau forumnya antara petani dan pemerintah untuk meningkatkan apa yang menjadi program mereka.
0: Baik, kita ke Pak Rizky nih.
4: Baik.
0: Iya. Apa yang mendorong Bapak untuk memilih terjun ke dunia pertanian ini apa nih Pak?
4: Pertama, karena pertanian adalah sektor yang tidak akan pernah kehilangan pasar. Semua orang membutuhkan pangan setiap hari. Maka karena selagi manusia itu membutuhkan makan, maka sektor pertanian pasti terus dibutuhkan.
0: Seperti apa sebenarnya profil petani milenial nih Pak yang dibutuhkan saat ini?

0: Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar, kita masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa Pro 1 RRI Pekanbaru edisi Senin 22 Juni 2026 dengan topik Petani Hebat, Pertanian Kuat. Dan pendengar, kita masih bersama narasumber kita selaku Ketua Harian KTNA Pekanbaru Bapak Awaldi Hasibuan dan Pemuda Tani Milenial Bapak Rizky Mulyadi SPT Master Engineering. Dan untuk pendengar boleh bergabung di line WA kita pesan singkat 0811-7673-991 terkait topik kita Petani Hebat, Pertanian Kuat. Baik, Pak Awal, Pak Rizky.
1: Ya,
0: baik, terima kasih, tetap di ujung telepon ya Pak ya. Iya, Pak Awal, kita ke Pak Awal dulu nih. Bagaimana upaya KTNA dalam mendorong regenerasi petani, Pak?
1: Baik. KTNA dalam mendorong regenerasi petani itu, KTNA harus punya tempat yang presentatif untuk T4T. Di situ pelatihan petani Surabaya itu yang dibelar oleh KTNA. Jadi bagaimana mengolah lahan yang baik, memberikan pupuk dasar yang baik, memilih benih yang baik, terus merawat benih yang baik, dan bagaimana hilirisasi panennya dapat panennya dapat harga. Nah ini perlu diskusi yang cukup panjang. Bagaimana ramalan ini dalam membina para petani sehingga petani itu betul-betul pilihan hidupnya adalah pertanian. Ya, jadi kita di Pekanbaru ada tiga tempat, satu di Kelurahan Agriwisata, satu di Kelurahan Ekura. Yang di Ekura itu putus kemudian menginginkan. Ya, jadi itu ada kebun semangka, kemudian ada melon yang dikerjakan secara teknologi yang cukup baik. Nah, itu di sana kemudian juga ada data. Kemudian yang dikerjakan di Agung itu ada saya di dan pemuda milenial juga dalam regenerasi. Karena petani-petani yang sudah unyur itu memang siap mengetatkan dirinya itu kepada generasi kita. Karena pandangan anak-anak kita generasi juga ini tahu lebih baik dari kita yang jadi petani itu tumbuh, petani itu pol, petani itu nggak bisa hidup dan petani itu kurang makan. Ternyata di abad milenial ini berbeda. Mereka menguasai teknologi, ya, kemudian menguasai cuman mungkin kepemimpinan sebagai insan petani kurang itu wajar mereka masih mungkin itu yang dilakukan dalam agama regenerasi terhadap petani jantan dan mereka all memilih pertanian itu jadi sumber.
0: Nah menurut Bapak nih, seberapa penting kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian ini Pak?
1: Nah ini cukup penting, cukup penting kelembagaan. Satu kelompok tani, kelompok wanita tani, gapok tani. Ya. Ini kelembagaan ini tapi wanita mereka mendiskusikan apa komoditi yang harus cocok di tanam dan yang perlu di pasar bagi petani-petani kita yang kalian. Kemudian kelembagaan ini juga dimulai. Ya, di situ ada ketua sekretaris bendahara. Kemudian ada seksi-seksi

0: lah dibina dengan adanya pemilu pertandingan baik PHL kemudian yang pegawai negeri, pemilu pegawai negeri, terus ditambah lagi kami dari KPNS pemilu Surabaya. Kita kolaborasi terus dalam bagaimana menempatkan produktivitas daerah. Jadi peran pembangunan
1: sangat penting ya perannya ya. Nah, gimana kondisi akses permodalan nih Pak bagi petani saat ini? Apa ada kendala gitu petani dalam pemasaran?
0: Ya. Modal itu biasa ya. Tapi di kelompok petani ada tiga jenis kelompok. Ada kelompok petani. Begitu ada jagung ya hadir perbatasan. Ada kelompok petani dipecut dulu dia dari jalan. Yang baik itu kelompok sejati yang mudah siap dan mandiri. Karena kelompok sejati ini inilah yang memilih hidupnya menjadi petani dalam segala kesulitannya, dalam segala
2: Di Thailand ya, itu petaninya menanam kesejahteraannya, dan yang jual itu ya ada koperasi pemerintah itu. Ya mungkin arah koperasi merah putih sekarang seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat di Thailand, ya ada timun Thailand, tapi timun kita nggak ada. Ini lemahnya petani pemasaran. Maka dari itu ada itu. Kerja sama-sama kita bukan sendirian sekarang kita tidak namanya sendirian kolaborasi itu pemerintah baik pemerintah pengusaha pertanian pengusaha benih itu kolaborasi dalam menentukan arah pertanian kita ke depan.
1: Baik, Pak Rizky.
3: Iya.
1: Pak Rizky, gimana nih pemanfaatan aplikasi digital? Bagaimana pemanfaatan aplikasi digital dalam kegiatan pertanian dan apa saja inovasi yang sudah diterapkan nih oleh petani muda di Riau, Pak?
3: Ya, yang pertama kalau berkaitan dengan digitalisasi tentu dalam proses produksi misalnya dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, misalnya membeli pupuk. Kita kalau beli online biasanya harganya lebih bersaing sehingga bisa menekan kos produksi. Kemudian dalam hal memasarkan kita bisa dapat harga yang lebih bersaing karena jangkauan permintaannya yang cukup luas gitu kan. Jadi biasanya sebagian itu dipasarkan secara online, sebagian lagi dipasarkan secara langsung. Memang harus harus di mix juga gitu cara pemasarannya. Tidak 100% online, tapi ada juga dijual secara langsung, ada yang dijual ke distributor, ada yang di ecer, ada yang di online. Nah, sehingga ini bisa menambah margin keuntungan.
1: Sejauh ini Pak, kan ada pemasaran online dan juga langsung gitu ya. Grafiknya gimana tuh? Apa jauh perbedaan atau sama atau bagaimana Pak?
3: Ya secara umum itu ada perbedaan yang cukup lumayan lah daripada kita jual langsung. Biasanya kalau cuma kekurangannya kalau kita online kan permintaannya sedikit-sedikit. Nah kadang kalau petani kan kita nanam secara luas itu maunya langsung dibeli sekaligus gitu. Nah itu aja bedanya. Cuma kalau yang sudah punya jaringan pasar yang cukup bagus, itu walaupun sedikit tapi karena dia banyak permintaannya ya bisa lumayan juga. Jadi dalam pemasaran online

0: ini juga ya tidak semerta-merta langsung berhasil gitu. Memang harus kita bangun dulu nih jaringan pemasaran online ya gitu.
1: Iya. Tetap ada prosesnya ya, Pak ya.
0: Iya, tetap ada prosesnya walaupun online digitalisasi tetap kita harus terus belajar dan terus tingkatkan kemampuan kita dalam pemasaran online. Ya, mungkin kita tahu ya bagaimana mengembangkan algoritmanya supaya jangkauannya lebih luas, lebih baik gitu kan. Gimana cara meningkatkan akun penjualan kita supaya lebih ramai, ya bagaimana membuat konten yang lebih baik gitu kan. Nah itu tantangan kita untuk mempelajari pemasaran online.
1: Kalau untuk keuntungan penggunaan teknologi pertanian presisi ini gimana nih Pak?
0: Ya memang secara investasi itu lebih besar karena alat-alat mesin pertanian kan harganya juga lumayan, maka disinilah peran pemerintah memberikan stimulus atau intervensi, misalnya dengan memberikan ya paling tidak kalau tidak bantuan ya kredit tanpa bunga misalnya kan. Jadi kita bisa cicil atau nanti kita buatkan dalam satu kawasan itu ada unit pengelolaan jasa Alsintan misalnya, jadi di Kota Pekanbaru misalnya, jadi seluruh petani yang mana belum memiliki mesin itu bisa akses jasa penyewaan tersebut. Nah itu salah satu solusi juga gitu. Sehingga kita bisa menerapkan teknologi pertanian tadi.
1: Terus bagaimana nih Pak petani muda menghadapi perubahan iklim?
0: Ya, apalagi di Pekanbaru dengan cuaca yang cukup panas gitu kan. Untuk menghadapi perubahan iklim salah satunya ya teknologi irigasi. Jadi kita menyiapkan embung untuk menampung air, terus memasang instalasi irigasi yang cukup baik menggunakan selang drip. Bahkan sekarang ada yang menggunakan tenaga surya, jadi pompa irigasi tapi penggeraknya dari energi tenaga surya. Terus ada juga menggunakan teknologi melalui aplikasi, jadi kita bisa setting jam berapa mesinnya harus hidup dan berapa lama. Jadi itu salah satu contoh aplikasi teknologi tadi untuk menghadapi perubahan iklim. Kemudian bisa juga kita menggunakan produksi pupuk organik. Nah, kalau di Pekanbaru itu biasanya pupuk organiknya lebih lebih banyak lagi karena kondisi berbeda Sumatera Barat. Itu juga tantangan kita bertanggung di Riau bahwa dalam beberapa penelitian itu pupuk organik lebih banyak ketimbang di daerah seperti di dataran tinggi.
1: Baik, seberapa penting ya hilirisasi produk pertanian nih Pak?
0: Ya, di saat harga yang fluktuatif tadi, di saat agak rendah, maka hilirisasi ini baru terasa sangat penting. Baik. Karena dengan ada hilirisasi tentu akan meningkatkan nilai tambah. Sehingga daya saing produk kita pun meningkat. Jadi kalau ditanya seberapa penting, terutama di saat harga turun, itu memang sangat penting sekali. Sehingga apa yang kita produksi tadi itu bisa hasilnya bisa lebih maksimal. Namun itu jarang sih, kalau biasa kita petani ya biasanya lebih fokus di produksi.
1: Gimana nih Pak, upaya meningkatkan daya saing
0: kemudian ada yang semangka buah 3 hektar. Contohnya mereka ada jagung mani, kemudian ada pesawat helikopter. Ya, ini sebenarnya saingan kita itu bukan buah-buah ya sedikit baru ya, hanya seperti terbatas. Ya, pesawat helikopter buat kita dari seluruh negeri apa itu tembus pak. Kemudian semangka ya itu sampai tembus ke Jawa itu sampai berstruktur yang kecil harus objektif ya, terhadap produk kalau kita pada standar kesehatan kita kesehatan kita teliti dan tidak over ya, ya harus betul-betul apa pasti itu akan berhubungan pilihan penutupan jalan dan seperti dengan kaitu rasanya di tempat dan itu ada apa jadi persaingan di jalan dengan perempuan ini sekarang berikutnya perawatnya perawatnya dan juga ada harapan ada dulu itu bumi dari kota dan bumi tetap pada tubuh sendiri dan tak perlu buang dan selama ini disampaikan dengan pendirinya itu dua lengkap yang ketiga belum ada dan mengatur sirkus perdagangan dan secara Thank you.

18 kasus pemerintah mulai ribut ribut dan terlalu mahal. Wow, dapat harga dunia itu tetap cukup baik. Ini kata dalam teknisasi yang dikelola oleh PT itu

jangan merasa putus asa bagi petani, apalagi adik-adik yang kuliah di bidang pertanian. Tahun ini

0: generasi yang mau bertanding, maka ketahanan pangan akan menjadi persoalan besar di Indonesia.
1: Mantap ya. Terima kasih ya Bapak Awaldi Hasibuan dan juga Bapak Rizky Mulyadi, SPT Master Engineering. Sehat selalu, sukses selalu Bapak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik pendengar, semoga dialog pagi ini semakin membuka wawasan kita ya, bahwa pertanian bukan hanya sektor yang menyediakan pangan, tetapi juga sektor strategis yang menentukan masa depan bangsa. Terima kasih juga untuk pendengar ya, yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Saya Riri Handayani pamit undur diri, tetap bersama kami.

sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drosares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi saya jadi lambat bangun pagi.
1: Oh gitu. Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store.
5: Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Siapa di sini yang suka nggak sabaran?
1: Ngaku.
0: Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat divaksin dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh gak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita gak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong, caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan.

Terima kasih banyak Anda masih bersama RR Bengkalis di hari ini ya. Cuaca cukup cerah sekali menemani aktivitas Anda di hari Senin ini. Semoga juga tetap semangat dan ceria selalu sambil mendengarkan RR Bengkalis dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang kita update kembali untuk Anda. Satu lagu dari Dan Lewis berikut ini, I Know That It's True.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.

Agar PT PLN memastikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai pulih setelah mengalami pemadaman bergilir beberapa waktu lalu. Kemudian itu dilakukan cepat pada pembangkit listrik berskala besar yang mengalami gangguan. Direktur Utama PLN Darman Parsojo mengatakan gangguan pasokan listrik terjadi pada salah satu pembangkit milik mitra swasta atau Independent Power Producer atau IPP. Kemudian saat ini pembangkit listrik tersebut telah beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa sejak Minggu 21 Juni pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hey, awas ada motor depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
4: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

kekudusan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat.
1: Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek striker Iran sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan

pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi

0: menuju Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Susah pertandingan, kepala pelatih Uruguay Marcelo Bielsa mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2006 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2006 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja kita simak dinamika olahraga bersama Saran Sentral Program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan pendengar, saat ini Anda kembali lagi bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis, ya, di hari ini pendengar, Senin 22 Juni 2026. Kembali bersama saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali di Lintas Bengkalis siang. Apa kabar untuk Anda di siang hari ini, di awal pekan, ya? Semoga sehat selalu, tetap semangat, ceria, selalu happy, dan salam sehat dari kami untuk Anda. Ya, pendengar, berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan kami masih menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.

0: istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
9: Oh no.
8: Pakai tiket dong naik motor.
10: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
11: Oh no.
12: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
13: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
9: Oh no.

Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar di kabar musik siang ini, pendengar, pendengar Baskara Putra atau kerap dikenal dengan nama Panggung Hindia berhasil mendapatkan penghargaan Music Award Japan 2026, dan hal itu diketahui lewat unggahan akun media sosial resmi Music Award Japan, pendengar. Dan dalam unggahan itu tampak pembaca nominasi memanggil nama India ke atas panggung sebagai penerima penghargaan. Dalam terakhir unggahannya, pendengar, diketahui bahwa India berhasil meraih penghargaan lewat lagu Everything You Are dengan nominasi Indonesia Popular Music. Dan pendengar, tidak hanya itu, India juga bahkan mendapatkan kesempatan langsung untuk tampil di acara panggung Music Japan Award 2026 membawakan lagu Everything You Are di hadapan para tamu undangan yang hadir. Penampilannya bahkan diunggah juga oleh akun media sosial resmi Music dan Japan Award. Dari video itu tampak India tampil dengan penuh semangat dan energik di hadapan tamu undangan. Ya, kabar musik siang ini pendengar, untuk Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kalifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya bale?
5: Oras dongan, poha kabar muna?
6: Poha barakan-rakan mandung.
7: Wadama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran toto ngenararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga, jadi bagian dari Indonesia.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Ya, mendengar kabar musik tanah air, pendengar siang hari ini masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, Pionita Siombing kembali menghadirkan karya spesial untuk para penikmat musik. Kali ini bernyanyi muda. Penyanyi muda berbakat tersebut merilis Ahli Bermain Cinta versi Tagalog yang ditujukan untuk menjangkau pendengar di Filipina. Perilisan Ahli Bermain Cinta versi Tagalog ini, pendengar, menjadi langkah baru dalam perjalanan karir Pionita. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengaku merasa campuran perasaan senang sekaligus gugup saat lagu tersebut akhirnya dapat dinikmati pendengar di Filipina. Dan pendengar, menurut kesempatan membawakan lagu tersebut dalam bahasa Tagalog terasa sangat berharga. Pionita menilai pendengar langkah itu membuka peluang untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di luar Indonesia. Meski antusias, Pionita mengaku proses rekaman lagu berbahasa Tagalog menghadirkan tantangan tersendiri dan pelafalan menjadi salah satu hal yang paling menyita perhatian selama proses produksi. Ya, pendengar, informasi tadi juga mengakhiri kebersamaan kita di kabar musik siang ini.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RM Bengkalis. Pendengar, di saat ini sudah menunjukkan pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan menandakan masuknya salat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak dikatakan.

dekat kepada Tuhan dan surga. Sedangkan sifat bakhil atau kikir membuat orang jauh dari Tuhan dan surga. Dan perbaikilah tali persaudaraan atau silaturahim dengan sedekah. Perbaikilah tali persahabatan.

orang-orang yang beriman. Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila kamu dipanggil kepada apa yang menghidupkan jiwamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah membatasi antara seseorang dan hatinya. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu kepadanya. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak mengerjakannya, maka kamu tidak menyampaikan risalah Tuhanmu. Janganlah kamu takut kepada mereka, karena Allah yang akan memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Berilah mereka peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar.

0: dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian. Banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini enggak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau difitnah? Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba. Ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud. Ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba. 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya." Maka Rasul bersabda, "Tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka." Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata, lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu, justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling anda khawatirkan atasku? Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23, Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati, kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa AS berdialog dengan Fir'aun diminta untuk qawlan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Selamat siang pendengar, masih bersama kami Pro Satu RM Bengkalis. Selamat siang untuk Anda, terima kasih, selamat istirahat siang. Dan juga selamat menikmati makan siang Anda pendengar. Dan kami masih menemani Anda pendengar dengan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan meraih rekor MURI dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru pada Minggu 21 Juni 2026. Rekor tersebut diraih melalui Festival Ekonomi Kreatif Kuliner Melayu 2026 dengan menghadirkan hidangan kue talam ketan durian sepanjang 1 km yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru hingga depan RRI Pekanbaru. Nah, pendengar, kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi acara sejak pagi hari. Tidak hanya warga Pekanbaru, pendengar, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Riau seperti Siak, Bengkalis, dan Tembilahan untuk menyaksikan langsung pemecahan rekor tersebut. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan pemerintah. Menurutnya, pendengar, kegiatan tersebut telah berkembang menjadi agenda berskala nasional yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
1: Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini saya melewati proses, salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur

0: jadi nggak pernah terpaksa kasih, marah, atau cemas.
1: Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

Baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitab.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: saja ternyata.
1: Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar, dan pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

melaksanakan satu program ganda, yaitu ekspedisi jalur green policing, di mana jalur ini adalah jelajah Riau untuk rakyat, dan kami menggunakan sarana air. Sasarannya adalah kawasan yang kalau termasuk di dalam kecamatannya Kampar Kiri Hulu.

Es cierto.

Meski hasilnya menyakitkan, penampilan Aldo Zayt sebenarnya

Dengar baru saja tadi kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RR Pekanbaru, dan berdengar kembali lagi bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, dan kami teman

0: Ya, selamat siang pendengar, kita bersua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar bersama saya Maimunah Ismail 08238836472. Halo Pro Dangdut.
1: Halo kembali, Dangdut adalah kita, semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adik Mai, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik, sehat. Kak Rumi gimana?
1: Alhamdulillah, insya Allah, dibi sehat selalu, apalagi dengan suara Adik Mai ini lama, dah tak bersuara, dah nampak.
0: Oh iya gitu ya, alhamdulillah sehat ya. Baiklah, apa lagunya Kak Rumi?
1: Lagu saya hari ini nak minta lagu Pasrah dari versi cewek, Adik Mai.
0: Oke, Pasrah ya.
1: Pasrah. Dia lagu aslinya Lia Wadi, itu kata salah. Nah, ini tak yang lagu barunya versi cewek.
0: Pasrah. Oke.
1: Okay. Ada tuh, ada ya. Alhamdulillah, makin cantik selalu Dek Mai, sukses selalu dan diberkahi rezekinya, kebahagiaannya di samping yang tersayang, apalagi sama Sindut. Kata si Tony itu Sindut.
0: Sindut?
1: Oh, Sindut kata dia.
0: Oh, Sindut.
1: Okay. Sekolah dia dah Dek Mai.
0: Ah, Sindut?
1: Sindut.
0: Udah.
1: SD dah.
0: Dah kelas 3 dah, naik kelas 3.
1: Oh, dah tegak. Kata awak masih TK.
0: Dah, sudah
1: kelas 3 berarti sama dengan ponan saya tuh. Yalah, penting-penting semakin pintar. Makin sayang jelah sama bundanya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Lanjut lagi untuknya Om Yati sama Om, dah balik belum? Semoga sehat selalu, berkah rezekinya. Nah, kalau ada sampai ya alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kebahagiaan selalu nengok cucunya. Ada tuh untuknya Mak Onga, Mak Uteh, Nenek Anggun. Ada tuh untuknya Pak Umar, untuk Kak Mary juga yang tua, dan untuk keluarga saya yang di Wonosari, dan untuk Mak saya ini juga, semoga semakin sehat. Ada tuh untuknya Ayah Joko, Ayah Joko udah balik juga. Ayah Joko cucunya meninggal tadi Mai, udah berapa hari lah.
0: Innalillahirrahmanirrahim.
1: Jatuh sumur katanya di Mai.
0: Masih kecil.
1: Sekitar umuran 3 tahun setengah katanya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diberi kesanjungan di Allah aja lah ya, sama baiknya dia. Mudah mama ayahnya diberi kesabaran selalu. Dan ayah Joko

0: dia kan bagilah. Ya deh Mai. Lanjut lagi untuknya itu. Untuk Mamang sama yang tercintanya itu, mudah-mudahan diberi keberkahannya selalu. Dan untuk semuanya aja lah deh Mai. Mudah-mudahan kita diberi kekompakan dan diberi berkah selalu, rezeki, kebahagiaan selalu, dan kesabaran selalu. Antu Tony ya, Ton. Dek, ini Tony, ini kita sedawa dengan Tony ini, Dek. Setahu saudara ada durian ya, saudara.
1: Oh, gitu ya.
0: Ingat, Ton. Nah, itu aja lah, Dek. Semoga sehat semuanya ya, kompakan selalu.
1: Amin.
0: Selamat bertugas deh, hati-hati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, masih menyapa Anda pendengar 0823 8836 4742. Halo Berdangdut.
2: Halo. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Bapak siapa? Di mana?
2: Dengan Waten Sungai Rawa. Waten Sungai Rawa.
1: Waten Sungai Rawa. Baik, Wak. Lagu apa, Wak?
2: Janur Kuning.
1: Janur Kuning.
2: Dari Mas Sate.
1: Oke.
2: Salam pertama. Salam pertama, banyak Pak Arun. Banyak Mas Dalam. Jambi satu lah buatnya Omar buatnya Papi buatnya Mokul buatnya Nana dia nunggu satu berdiri anggun nanti dapat lagi buatnya Mbak Umi tadi semoga selalu pada dia dipiring ke wakil
1: kayaknya ini aneh deh kayaknya ini. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih menyapa Anda pendengar 0823 8836 4742. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Ini Apu Kapo Mai.
1: Kabar baik.
3: Ini dengan Pak Arun Mai dari Balik Baru Kampar Apel Sampit.
1: Oke. Lagu apa Pak Arun?
3: Langsung lagu Mai. Kalau Mai ini Bapak nak lagu lama Mai. Mai pandai ke lagu lama.
1: Apa judulnya?
3: Lagu Melayu lama Mai. Jodohnya Putra Negeri Sembilan.
1: Putra
3: Negeri Sembilan, penyanyinya Erni Sinta. Erni Sinta. Jodoh lagunya Putra Negeri Sembilan.
1: Putra Negeri Sembilan.
3: Dapat main cari sekarang. Langsung salam Mai. Salam-salam pertama buat Mai. Juga untuk Mak Onah di Tanjung Bayar. Pak Umar di Tanjung Pisang. Pak Suhaimi di Bengkalis. Tony di Banten. Mak Osu-Posu di Kepala Tiga. Buat Elis nanti. Ini Anggun nanti kan juga. Wak Atan di Irawa. Itu aja Mai. Jumpa dah main lagunya Mai.
1: Tak jumpa dah. Lirik lagunya macam mana Pak? Salah judul dah.
3: Lirik lagunya kalau Mai minta nyanyi bawa boleh.
1: Nyanyilah sikit.
3: Nyanyilah. Jauh ini di seberang.
1: Okey, sekejap.
3: Dekat ku kau tinggalkan. Ku pergi takkan lama sayang, nantikan jumpa kembali. Ya, itulah kira-kira lagu liriknya. Nyanyinya Erni Sinta, jodoh lagunya Putra Negeri Sembilan.
1: Erni Sinta.
3: Tapi kalau tak dapat apa-apa, Mamai. sebab lagu lama kan. Anu payah tak aku mencari je.
1: Oh, mungkin
3: kalau tak dapat ganti lah lagu lain
1: dengan Amda Tete.
3: Papa lah lagu Amda Tete.
1: Dah aku pergi tak ke lama tadi ya.
3: Jodohnya Putera Negeri Sembilan.
1: Memang itu judulnya.
3: Lagu Melayu lama.
1: Apa baik? Memang itu judul lagunya.
3: Jodohnya itu lagu Putera Negeri Sembilan.
1: Oke, sekejap ya. Lagu Melayu pasti ya.
3: Ernie Smita.
1: Lagu
3: Melayu itu Melayu lama. Dah jumpa dah main. Jumpa dah.
1: Sekejap.
3: Kalau tak jumpa tak apa. Itu baju.
1: Atau lagu apa? Lagu lain. Kalau enggak jumpa lagu apa Bapak?
3: Kalau tak jumpa enggak tete je lah. Apa nama itu? Jangan cintai aku.
1: Hamna tete jangan cintai aku.
3: Itu aja main.
1: Okay lah.
3: Tapi usaha juga lah cari.
1: Siapa tadi nyanyinya?
3: Apa nyanyi Ernie Yusnita.
1: Ernie Yusnita.
3: Jodohnya Putra Negeri Sembilan. Dah terima itu aja main.
1: Oke.
3: Okay. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, masih bersama kami Pro Satu RR Bengkalis ya, dicoba nanti cari lagunya ya, Pak Harun. Oke, Pak Harun, makasih sudah gabung. Ya, pendengar, kita simak dulu lagu berikut ya. Nanti kami akan hadir kembali untuk Anda.

0: sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Ya, mendengar kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita 0823 88 364 742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan ibu siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
1: Nenek Anggun di Penanti.
0: Oke. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mai.
0: Iya, apa lagunya? Oh, kabar saya baik, alhamdulillah sehat.
1: Apa?
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Bahtera Cinta dari Roma Irama.
0: Iya.
1: Salam-salamnya untuk Mai, keluarga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, makasih.
1: Untuk Pak Arun.
0: Pak siapa? Pak Harun. Iya, empati untuk semua lah ya.
1: Mbak Umi. Mak Lupa, Mak Ongah, Mak Utu, Mak Ute. Buat Ibu Elis.

0: Ya, masih bersama di Pro Dangdut Berenger. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Saya Erda. Saya Erda.
0: Erda.
1: Ya.
0: Oke, di mana Erda?
1: Damon.
0: Damon Bengkalis. Ya, apa lagunya?
1: Pangeran Dangdut. Pangeran Dangdut.
0: Pangeran Dangdut.
1: Budak kecil yuk.
0: Oke.
1: Apa sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
1: Sehat.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih menyapa Anda pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mau suka.
1: Iya betul Maya.
0: Kabarnya apa nih mau su?
1: Alhamdulillah sehat. Maya apa kabar pula?
0: Sehat juga.
1: Lagu Maya.
0: Lagu apa?
1: DJ Maya. Takdir tak berpihak. Takdir tak berpihak. DJ tuh dari cewek.
0: Takdir tak berpihak.
1: Nah, ada Maya.
0: Takdir tak berpihak ya.
1: Iya Maya.
0: Oke.
1: Salam-salam yang udah gabung tadi. Salam kompak dan sayang selalu. Yang belum gabung, ayo gabung. Terima kasih Maya. Salam kebatatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir yang tidak berpihak ya. Oke lah, nanti diputarkan lagunya. Dangdut ya, siapa ini? Takdir tidak berpihak. Baik. Di siapa lagi? Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mai?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
2: Aduh macam-macam lagu judul.
0: Takdir tak berpihak tadi siapa nyanyi itu? Bung Tony. Tahu dak?
2: Tak tahu kamu belum pernah dengar. Tapi kamu mau usbi dolah dia lagu tu ah.
0: Iya ya.
2: Itu dah mau usbi dah, tapi tak tahu.
0: Oh, katanya ini galau, lagu galau katanya. Takdir tak berpihak.
2: Galau kan mengelambung lah kalau usbi ngomong usbi tu bang.
0: Okeylah. Nama lagu tu bang. Tadi tak berpihak lagu galau ya. Oke.
2: Okay. Coba dulu kau main nanti kalau apa kan kalau di dangdut apa kalau tak dangdut sedikit aja.
0: Ya memang dangdut nih.
2: Biar Pak Usu bosu betul apa
0: Usu bilang. Katanya enak banget lagunya lo katanya.
2: Nah, coba dulu kalau kita enak kan alamat ya kan.
0: Kata Mbah YouTube enak banget lagunya lo. Baik baik.
2: Kau main lagu Tony kau main.
0: Apa lagu?
2: Tony tadi DJ lah kau main.
0: Hah?
2: DJ, lagu DJ, DJ kemai.
0: Lagu DJ.
2: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu.
2: Tapi kalau bagi kemai, tu ini berarti kemai.
0: Berarti tadi.
2: Kalau kemai tu
0: tak berabong. Berarti tak tanggungnya tak berpihak nih.
2: Dan kalau ini berpihak kemai, tapi lebih pilih pihak kemai.
0: Gitu ya, pihak kedua.
2: Pihak kedua.
0: Apa tadi judulnya? Aku?
2: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu.
2: DJ Kamai.
0: Bagimu ya, aku tak berarti
2: dalam
0: bagimu.
2: Buat Kamai.
0: Siapa yang nyanyinya lagu ini?
2: Tak ada Kamai nyanyi, tapi DJ aja lah. Aku jodoh kat situ.
0: Oh DJ?
2: Jujuk DJ ke Flea lah apa?
0: Hah?
2: DJ lah Kamai situ Kamai.
0: Oh DJ ya? Aku tak berarti.
2: Kamai minta dulu Kamai.
0: Iya, lupa dah segi banyak lagu lupa.
2: Kamu itu lah cepat lupa.
0: Aku tak berarti
2: tak
0: bagi
2: muda lagi. Salam buat Kamai, sehat Kamai. Ada gendut jaka itu mudah-mudahan tak lalu, mudah-mudahan nak pintar dengan kelas tu.
0: Amin.
2: Kamu nak foto dia, tanggung macam dia.
0: Mana? Di mana nengok ya?
2: Ada kah foto dulu Kamai waktu foto dah tahun
0: RRI ya.
2: Tahun ini simpan buat kenangan.
0: Iyalah.
2: Buat semua Kamai lagi monitor Prodangdo, salam tak selalu. Special buat Omah sama anak Omah, mudah-mudahan sehat, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Itu aja Kamai, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar ya, kita simak dulu lagu dangdut berikut untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah tuh baca, ayo Dila baca.
5: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, saya jadi lambat bangun pagi.
4: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
5: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Cak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.
3: Ya, pendengar masih punya beberapa menit ke depan ya. Kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 08238836 4742. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabur-kabur nih orang RRI ini.
3: Kabar baik, Pak Bakri gimana? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat siang nih.
3: Iya, lagu apa Pak Bakri?
4: Tak bosan-bosan.
3: Tak bosan-bosan ya. Hmm.

0: bosan-bosan.
1: Gak bosan di Pro Dangdut ini.
0: Iya, maunya berapa durasi? 3 jam? Tak bosan-bosan.
1: Ya, salam sedikit ya. Untuk Sumiati, kalau mau ngadu nama tu Sumiati.
0: Oh, nama lengkapnya Sumiati.
1: Semalam dibilangnya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Pak Bakri memang asli Pak Bakri juga.
1: Nah, ini memang asli nih.
0: Pak Bakri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke lah.
1: Buat semua-semua yang mendengar lah siang ini ya. Yo, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bosan-bosan ya? Baik. Tak bosan. Ini maunya versi siapa ya? Versi gaul atau versi duet nih ya? Oh, bukan duet ya? Trio ya? Oh, bukan trio. Baiklah, nanti diputarkan tak bosan-bosan. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan mau nggak main dengan layang.
0: Mau nggak? Apa lagu? Sehat ke?
2: Sehat mai.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu mau nggak tak konang aja lah mai.
0: Tak konang.
2: Ayo.
0: Tak konang, okay.
2: Salam tu Pak Suemi. Pak Suemi mana? Pak Suemi tak dengar suara. Pak Bakri tadi. Untuk Rumi. Mak Uti,
0: ya.
2: Mak Lung, Mak Yu, Pak Umpar, Salam Pisang, itu je Mai.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Maute di Semalam.
0: Oke, lagunya apa nih Maute?
3: Lagunya Surat Merah aja lah.
0: Surat Merah. Ya. Ya.
3: Oke. Okay. Buat salam-salam tadi untuk Maunga. Buat Yati. Apa tu Darmi?
0: Oke. Okay. Ya.
3: Pak Suhaimi. Mak Nana, Mak Yung.
0: Ya.
3: Semuanya lah.
0: Oke. Okay. Baiklah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita pendengar ya. Kita simak lagu, tiga lagu terakhir kebersamaan di Pro Dangdut untuk Anda pendengar dan tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Kami cukupkan sampai di sini. Saya pamit dari Pro Dangdut untuk Anda.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan kita kali ini merangkai kebersamaan dalam Riau Sore. Seperti yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya, pada kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore ini pendengar, kita nanti akan melangkah ya, lanjut kita dalam program UMKM Bicara.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, saya Suci Raslia. Ini masih bersama Anda. Kali ini pendengar, kita melangkah dalam program UMKM Bicara kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN. Kami hadir untuk Anda di hari ini pendengar, edisi Senin 22 Juni 2026, yang semoga tentunya kami berharap setiap perjumpaan kita ini ya, kita semua berjumpa dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dalam melanjutkan berbagai kegiatan aktivitas. Ya, UMKM Bicara ini adalah sebuah ruang inspiratif pendengar yang tentunya menghadirkan kisah, perjuangan inovasi dan juga strategi para pelaku usaha yang mengembangkan bisnisnya. Dia tentunya apalagi di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Nah, untuk itu pendengar, pada kesempatan ini kita akan berbicara ataupun juga mengulas sebuah kisah perjuangan. Ini bisa dikatakan seorang pelaku UMKM yang bergerak di bidang perawatan, tapi ini bukan untuk manusia ya. Ini biasanya kalau kita gunakan benda ini itu di kaki ya, untuk sepatu. Nah, kali ini pendengar, pada kesempatan ini kita akan mengupas perjalanan usaha ada namanya DR Sepatuku. Nah, ini merupakan sebuah UMKM yang bergerak bisa dikatakan di bidang premium laundry sepatu ya. Nah, nanti kita berbicara ini bagaimana mulai dari ide awal, strategi pemasaran, tantangan mungkin yang dihadapi, hingga peluang pengembangan bisnis di era digital. Jadi untuk itu kita menyapa narasumber yang sudah hadir di studio saat ini pendengar, ada Bapak Novirwan ya, ini yang merupakan owner DR Sepatuku. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore untuk semuanya, selamat sore untuk pendengar RRI. Betul. Dimanapun Anda berada.
1: Iya, kabar baik ya Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah, hari ini sehat, bisa hadir sampai di sini.
1: Tetap semangat, ceria sekali.
2: Semangat Bapak, terus ya.
1: Ini Pak Novirwan, panggilnya Bapak Bapak Novirwan
2: atau panggilnya Wawan.
1: Oh, Bapak Wawan. Yeah. Oke, berarti saya menyapanya Bapak Wawan ya. Yeah. Baik, Pak Wawan, ini DR Sepatuku. Ini sebenarnya apa? DR ini ada sebutan lain enggak sih?
2: Oke, DR Sepatuku ini adalah bisnis di jasa laundry sepatu. Namanya DR ini sebenarnya kemarin itu waktu saat mendirikan kita melihat kalau biasanya dokter banyak untuk kesehatan badan atau macam-macam gitu ya. Ternyata untuk sepatu nggak ada. Nah, jadi dari sana kita ambil inisialnya DR itu Sepatuku.
1: DR Sepatuku. Nah, iya. Tapi sebenarnya ada kepanjangannya DR ini. Iya. Dokter Sepatuku.
2: Dokter Sepatuku.
1: Oke. Jadi kalau ada masalah tentang sepatu, nah ini ada tempatnya di Dokter Sepatuku.
2: Iya. Gitu. Jadi bisa berkonsultasi dengan kami dengan layanan yang sudah kami siapkan. Okay, seperti itu.
1: Baik. Nah, ini sedikit ya pendengar ya, sekilas tentang mengapa ini kok namanya DR Sepatuku. Ya, ternyata ini juga yang bergerak artinya di bidang premium laundry sepatu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Untuk Anda pendengar nanti yang ingin berpartisipasi silahkan, karena kami akan juga buka sesi bagi Anda yang ya ingin bertanya mungkin ya, ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, ingin minta ide, tips dan trik mungkin dari Pak Wawan ini ya. Boleh juga nanti berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761 25111. Oke, tadi sudah diberikan clue di awal, DR Sepatuku ini ada kepanjangannya adalah Dokter Sepatuku. Jadi mungkin di awal ini Pak Wawan, perjalanan usahanya boleh ya diceritakan sedikit gitu tentang bagaimana awal mulanya, nah ini berdirinya Dokter Sepatuku, DR Sepatuku, silakan.
2: Baik, berdirinya Dokter Sepatuku ini sudah hampir 10 tahun ya.
1: Wah, sudah 10
2: hampir 10 tahun, tahun. Alhamdulillah, dari semenjak tahun 2017. Dan berawal itu sebenarnya saat itu saya sudah memilih tidak bekerja lagi di perusahaan. Akhirnya saya memang memberanikan diri untuk terjun mengelola usaha sendiri. Dan saya teringat saat waktu saya ingin menjalankan usaha ini adalah waktu saya sedang berada di kota Jakarta. Ya, jadi waktu itu saya sempat melakukan pencucian sepatu. Dan dari sana saya merasa bagus juga ya, saya bilang. Tapi waktu itu memang cuma sekilas aja,
1: baru terlintas aja,
2: terlintas doang. Nah begitu saya udah balik ke Pekanbaru, itu kepikiran. Akhirnya saya searching, searching, saya cari-cari pengetahuannya. Alhamdulillah ketemu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka. Dan sebelum saya buka, saya otomatis sudah belajar dulu. Karena kemarin itu trennya di Jawa itu luar biasa ya. Waktu itu di Pekanbaru tuh masih dibilang jarang banget gitu. Nah, saya melihat di situ adalah ada satu opportunity. Nah, opportunity ini yang saya ambil. Jadi sehingga saya memanfaatkan waktunya untuk bisa belajar, dan saya pergi Jakarta untuk belajarnya.
1: Oh, untuk belajar usaha ini?
2: Ya.
1: Ke Jakarta.
2: Ke Jakarta.
1: Itu di saat sudah memutuskan untuk berhenti bekerja begitu.
2: Iya, sudah selesai dengan pekerjaan.
1: Berarti dengan niat yang kuat ya, tidak setengah-setengah berarti awalnya untuk membuka usaha ini begitu ya.
2: Oh, enggak.
1: Karena sudah yakin, karena jarang mungkin 10 tahun yang lalu ada ini di Pekanbaru ya.
2: Jarang banget.
1: Oke, baik.
2: Memang ini satu keputusan yang memang diambil waktu itu, memang sudah jadi tekad bahwa waktunya kita untuk punya usaha sendiri.
1: Sudah mulai mindsetnya berubah begitu ya, Pak Wawan ya.
2: Merubah semuanya waktu itu.
1: Oke, akhirnya belajarlah menambah ilmu tentang usaha yang akan digeluti ini.
2: Iya benar. Iya.
1: Setelah itu bagaimana?
2: Nah setelah itu saya setelah mempelajarinya, saya berani buka. Nah saya memilih tempat yang pertama ini adalah di lokasi komplek SPBU.
1: SPBU di mana itu?
2: Ya, SPBU Arifin Ahmad. Jalan Arifin Ahmad. Di sana pertama sekali. Kenapa saya memilih lokasi? Ini sekalian aja untuk strategi teman-teman kadang-kadang yang punya usaha. Kenapa saya memilih lokasi SPBU itu adalah yang pertama, SPBU ini menurut saya, pandangan saya di dalam bisnis saya, banyak orang yang akan ngantri. Ngantri ngisi bensin, otomatis matanya celingak-celinguk.
1: Iya, melihat
2: ya, kiri
1: ada
2: kanan.
1: Apa di sekitar itu.
2: Iya. Jadi matanya selalu akan melihat banyak. Sehingga saya melihat di sini lokasi yang pas. Terus yang kedua, kenapa saya pilih? Saya berpikiran begini, kalau yang namanya laundry sepatu ini ya, dalam pemikiran saya waktu itu adalah masyarakat menengah ke atas. Artinya di sini masyarakat menengah di atas ini mungkin orang-orang yang kalau mau parkir yang gampang, dan jadi nggak mau repot gitu. Kalau mau parkir yang nyaman gitu. Nah terus biasanya mereka juga kebanyakan yang begini tuh orang yang sekalian. Nanti pas lagi ngisi bensin, lagi ada sepatu kotor, udahlah parkir aja deh,
1: langsung gitu
2: begitu.
1: Ya?
2: Jadi itu salah satu strateginya yang saya buat. Terus yang ketiganya juga, dengan pemasangan spanduk yang ada di dekat toko, itu orang gampang sekali untuk melihat. Dan saya juga melihat hasil berapa customer-customer dulu ya, waktu masih awal-awal buka setahun yang lalu, itu saya melihat kebanyakan mereka selalu ini, saya coba tanya, laundry sepatunya di mana? Di SPBU katanya. Jadi malah lebih terkenal di SPBU. Jadi sudah
1: penasaran juga gitu.
2: Iya,
1: ya
2: penasaran.
1: SPBU kok ada laundry sepatunya.
2: Iya. Jadi asal orang-orang tanya laundry sepatu, kebanyakan waktu itu ya udah tuh di SPBU ada. Kadang-kadang mereka belum tahu namanya, begitu kan. Seperti itulah strateginya untuk awal buka yang saya lakukan.
1: Baik, ini melihat pangsa pasarnya juga begitu.
2: Melihat pangsa pasarnya.
1: Artinya lokasi itu sangat juga menentukan. Dan mungkin ini juga bisa dikatakan 10 tahun yang lalu nih, awalnya mungkin masih sangat jarang di Pekanbaru.
2: Sangat jarang sekali.
1: Bisa dikatakan kondisi usaha pada tahun pertama berdiri ini bagaimana? Karena ini kan baru juga di Pekanbaru. Apalagi 10 tahun yang lalu lah kita bercerita, Pak Wawan ya.
2: Iya, iya. Sekarang sih kalau dilihat sekarang, sebenarnya kategori untuk jasa laundry sepatu juga masih termasuk kategori baru ya. Jadi 10 tahun yang lalu itu saya melihat peluangnya ini, saya belajar menciptakan pasar. Itu versi pikiran saya waktu itu gitu. Walaupun setelah saya jalan, ternyata udah ada yang duluan, cuman gak pernah kedengeran gitu.
1: Jadi up dia ya,
2: gak up gitu. Jadi saya pikir, saya ini termasuk salah satu pebisnis jasa laundry sepatu yang yang ini volunteer ya, awal-awalan lah seperti itu gitu. Nah jadi saya melihat di situ kesempatan trennya waktu itu orang sudah mulai tuh kerja udah nggak pantofel lagi, kerja itu udah mulai sneakers.
1: Iya.
2: Nah ini itu di situ. Terus yang kedua, main ke mall sekarang orang udah mulai benar-benar lihat ya sampai ke bawah sepatu. Bener. Jadi kebanyakan pakai sepatu gitu. Terus habis itu kira-kira 10 tahun lalu itu kan trennya anak-anak runner itu udah mulai klub-klub, ada komunitas-komunitas ya. Kalau sekarang udah begini, udah banjir. Ya alhamdulillah
1: banyak ya.
2: Seperti itu. Jadi saya melihat di situ kesempatan ini, ini harusnya ada gitu. Terus satu lagi yang keempat mungkin bahasanya, budayanya orang Pekanbaru. Budaya orang Pekanbaru kadang-kadang suka gengsian kan. Nah jadi ibaratnya kalau ada yang baru tuh pasti mereka cobain. Nah jadi kesempatan seperti ini itu saya siapkan di bisnis saya seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik, beda dari yang lain begitu ya. Kalau biasa laundry kita hanya yang kita kenakan baju begitu bisa gitu ya. Nah, ternyata kalau untuk saat ini kan memang sepatu itu sepertinya tidak lepas dari pandangan mata juga ya.
2: Iya.
1: Pakai harus pakai sepatu yang bagaimana gitu. Nah, ini adalah laundry sepatu. Jadi enggak bisa asal-asalan nih gitu. Oke. Okay. Jadi ini ada pendengar kita langsung bertanya di WhatsApp ya. Saya bacakan saja. Silakan, ya Pak Wawan yang menarik ini. Pertanyaannya, Bapak, modal awal ini menarik ya, modal ya, ini berasal dari tabungan pribadi atau ada sumber lain Pak nih?
2: Kalau saya waktu itu karena memang udah mantan dari kerja di perusahaan, otomatis saya memang sudah mempersiapkan dana yang menurut saya ini saya siapkan untuk membuka bisnis begitu.
1: Sudah ada persiapan.
2: Karena memang sebelum saya berangkat untuk terjun ke dunia usaha, saya mempertimbangkan segala sesuatunya sudah dihitung seperti itu. Jadi memang alangkah baiknya saat kita membuka usaha itu kita mempertimbangkan terlebih dahulu. Tapi juga jangan di apa artinya gini, jangan gara-gara hitung pertimbangan hitung-hitung terus ngitung lulu nggak jadi-jadi.
1: Jadi-jadi buka usaha aja gitu ya.
2: Nah jadi action itu penting kalau menurut saya.
1: Betul.
2: Jadi waktu saya buka itu memang udah saya siapkan dan setelah itu saya langsung terjun jalanin perkara apa yang di depan itu cuman Allah yang tahu. Nah, yang penting kalau kita sayanya waktu itu berpikir kita nih usaha dulu nih, berusaha dulu, belajar lagi, yang namanya persoalan itu akan ada aja. Nah, maju atau enggak itu tergantung kemauan kita. Nah, seperti itu.
1: Baik, artinya sudah di-prepare, dipersiapkan termasuk modal-modalnya juga, karena enggak mau setengah-setengah begitu ya Pak Wawan ya. Wah, luar biasa ini. Oke, artinya bagaimana waktu itu respon masyarakat ketika ya bisa dikatakan ini pertama kali menawarkan jasa laundry sepatu ini Pak Wawan?
2: Jadi responnya masyarakat waktu itu mungkin banyak yang ini ya, banyak yang lihat aja, kok ada laundry sepatu ya?
1: Kok bisa ya? Nah, gitu.
2: Terus banyak juga yang kasih komen, ngapain laundry sepatu? Gitu. Nah setelah itu berjalan, akhirnya saya melihat bahwa yang menjadi tren saya itu adalah pelanggan-pelanggan yang masuk itu adalah kebanyakan para pekerja yang sibuk. Satu. Terus yang kedua waktu itu adalah para mahasiswa yang memang itu mereka ini anak-anak yang tren yang suka di sosial media. Nah seperti itu. Terus yang ketiga udah mulai masuk nanti kepada istilahnya sekarang mama-mama muda yang udah mulai ngantarin anak-anak ke sekolah, udah pakai mobil.
1: Fashionnya ini dari fashionnya, atas sampai di bawah diperhatikan ya.
2: Nah itu ada gitu. Jadi menurut saya memang harus melakukan media promosi dengan target yang seperti ini gitu. Jadi waktu itu saya bekerja, saya juga membuka kerjasama dengan anak-anak adik-adik mahasiswa. Artinya mereka lagi ada event, mereka minta sponsor apa. Nah, jadi sejangkaunya saya support begitu, begitu.
1: Baik, baik.
2: Artinya karena memang yang waktu itu saya sasaran saya juga adik-adik mahasiswa, jadi bakalan mereka ini nih yang bakalan promosiin gitu. Jadi ada kegiatan mereka ya saya support sejangkauan saya.
1: Oke.
2: Nah, seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Ini sudah 10 tahun ya.
2: Sudah
1: hampir 10 tahun ini berjalan usaha DR sepatuku ini begitu ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan bisnis laundry sepatu sebenarnya nih Pak Wawan, melihat Anda juga sebagai owner begitu. Ini di Pekanbaru dari tahun ke tahun hingga saat inilah 2026. Bagaimana sebenarnya?
2: Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun itu sebenarnya bisnis jasa laundry sepatu ini luar biasa cepat sebenarnya.
1: Menjanjikan juga cuannya.
2: Berkembang ya seperti itu. Cuannya juga memberikan hasil yang baik.
1: Hasil yang baik ya. Kalau enggak akan bertahan ya 10 tahun ya.
2: Kalau enggak mungkin enggak sampai 10 tahun.
1: Betul. Jadi lumayan ya untuk Pekanbaru sekarang ya.
2: Untuk di Pekanbaru itu menurut saya semakin banyak persaingan. Saya juga melihat pasar itu juga bertumbuh ya. Bertumbuh dalam artian gini itu saya lihat gini. tren orang makin pakai sepatu tuh makin banyak. Nah begitu. Udah dilihat lagi enggak cuman anak-anak kampus atau pekerja lagi,
1: iya, sekarang pakai sepatu.
2: Papa-papa juga ada, mama-mama ada, adik-adik anak-anak juga ada gitu. Betul. Dan ternyata juga tren ini sampai ke anak-anak sekolah. Itu anak-anak sekolah itu juga udah berpikir. Mereka mungkin karena kesibukan kegiatan sekolahnya yang padat, jadi kadang-kadang di eranya saya dulu mungkin cuci sepatu suruh sendiri.
1: Iya, nyuci
2: kalau
1: sendiri
2: sekarang
1: aja
2: enggak, gitu ya. Anak-anak milenial atau Gen Z mana mau lagi.
1: Iya.
2: Dia antarin ke mamanya seperti itu.
1: Ini mau simple aja nih.
2: Iya, gitu mau ya. Simple.
1: Tapi artinya bisa enggak kita katakan begini juga ini, dengan pemakaian sepatu yang hampir dalam seluruh kegiatan aktivitas dan semua lini masyarakat begitu ya Pak Wawan ya.
2: Yeah.
1: Ini kayaknya mungkin bisa dikatakan kesadaran masyarakat merawat sepatu juga semakin ini ya, meningkat kali ya.
2: Iya. Yeah. Jadi yang saya perhatikan itu adalah begini, saat kita berjalan ke mall-mall atau ke tempat-tempat publik itu kan kebanyakan orang pakai sepatu. Dan variasi sepatu tuh sekarang mulai macam-macam bentuknya, mulai keren-keren.
1: Betul.
2: Jadi kayaknya mereka ini sudah mulai akan terbawa secara tidak langsung, begitu melihat sepatunya keren-keren, sepatu dia kotor, dia pasti bawa, gak enak kan pakai sepatu ini kotor. Nah begitu. Jadi tren ini tanpa disadari secara tidak langsung itu berkembang dan diedukasi sendiri oleh masyarakat sendiri. Nah saya lihat gitu. Jadi emang tren memakai sepatu ini kadang-kadang yang saya lihat nih di customer saya itu kadang-kadang ada yang buru-buru, bang minta buru-buru bang, besok mau dibawa pakai kemana? Oh mau ke Jakarta, oh mau keluar kota, mau keluar gini. Jadi itu udah terbentuk sendiri bahwa yang kadang-kadang yang mau pergi keluar kota, cuci sepatu dulu lah. Nah begitu gitu.
1: Betul. Jadi ini karena kesibukan juga ya.
2: Iya. Dan memang ya customer-customer kita memang kebanyakan yang banyak pekerja yang sibuk seperti itu.
1: Dan memang ini rata-rata juga untuk saat ini masyarakat kita penampilan atau fashion itu sangat diperhatikan sekarang ya. Kalau mungkin sepatu dulu sepertinya terabaikan. Kalau sekarang kita melihat, wah keren nih sepatu. Harus bersih dong tentunya gitu ya. Dengan berbagai merek dan jenisnya begitu ya.
2: Benar.
1: Pak Wawan ya. Jadi bisa dikatakan kalau untuk yang datang nih. Nah sepatu kan pasien berarti ya. Karena kan dokter sepatu, pasiennya sepatu nih.
2: Iya benar-benar.
1: Banyak kan jenis yang bagaimana sih yang melakukan perawatan itu?
2: Jadi kebanyakan sepatu itu yang masuk adalah sneaker.
1: Sneaker
2: sekarang rata-rata sekarang itu di tempat saya itu bisa dibilang 60% tuh sneakers. Sneakers yang dipakai orang sehari-hari untuk kerja, untuk lari, untuk ke mall, untuk ke mana aja itu sneakers yang rata-rata di sana. Terus sepatu-sepatu pantofel itu biasanya banyak masuk itu karena ada butuh perawatan kayak solnya yang rusak seperti itu gitu. Jadi itu mulai hadir juga.
1: Oke. Okay, ya. Baik. Artinya bukan hanya laundry saja ya.
2: Bukan.
1: Apa saja layanan yang tersedia ini di DR Sepatuku?
2: Ya. Di DR Sepatuku itu ada mempunyai beberapa treatment. Yang pertama itu adalah jasa laundry sepatu. Artinya kalau untuk masyarakat umum kita cuci sepatu ya. Yang cuci sepatunya bersih, nanti habis bersih dipakai dan wangi. Nah itu dia. Terus yang kedua ada jasa perawatan atau reparasi. Reparasi di sini misalnya ada sepatunya yang mulai copot, itu bisa kita lakukan reparasi, baik reparasi lem atau reglu atau juga reparasi jahit. Terus juga nanti juga ada kita jual produk, ada produk sol sepatu. Jadi sepatunya yang sekarang itu sepatunya saya lihat mereknya bagus ya, mahal-mahal ya, tapi namanya sol dipakai terus habis ya. Nah sementara badannya masih bagus.
1: Betul.
2: Gitu. Nah jadi kita juga siapin sol sepatu untuk si customer. Artinya tidak perlu beli sepatu yang tadi yang mahal jutaan. Kita punya solnya kok, harganya juga terjangkau gitu. Sepatunya masih digunakan. Nah gitu. Terus selain itu juga kita juga jual produk sepatu, produk pewangi sepatu, parfumnya. Jadi kita juga udah siapin. Jadi trennya yang sekarang itu kita perhatikan karena memang orang sudah benar-benar lihat fashion itu, benar-benar dilihat gitu.
1: Baik.
2: Nah, jadi kita disiapkan.
1: Sudah disiapkan itu. Tidak hanya sekedar mencuci atau laundry-nya saja.
2: Tidak,
1: ya.
2: Awalnya memang mencucinya,
1: awalnya
2: tapi kita kembangkan.
1: Berkembang sampai ke perawatan ya, begitu ya. Dari yang sakit kita sembuhkan nih sepatunya gitu ya. Cocoklah namanya dokter sepatuku begitu ya. Ini kalau bisa dibilang perbedaannya begitu, dokter sepatuku dengan mungkin ya kita bisa katakan sudah ada lah pasti ya jenis usaha yang sama di Pekanbaru. Yang membedakannya ini apa?
2: Ya, yang membedakan kami yang otomatis begini. Yang pertama secara pengalamannya kita sudah hampir 10 tahun ya. J- Jadi kalau kita bicara secara pelanggan kita, ya alhamdulillah sudah ramai. Nah seperti itu. Terus yang kedua, lokasi-lokasi kita tempat-tempat strategis yang tentunya mempermudahkan para customer untuk melakukan aktivitas di sana juga. Dalam artinya di sini kita memang cari lokasi yang memang membuat customer kita nyaman. Nah seperti itu. Terus yang ketiga, kita juga memberikan garansi ke customer. Kalau misalnya sepatunya setelah kita lakukan treatment, customer bilang ini masih belum, itu customer kita silakan ditinggalkan sepatunya, nah kita akan lakukan lagi perawatannya seperti itu. Atau kita akan tunjukkan secara langsung ke customer, ini ibu, sepatunya yang ini sudah tidak bisa lagi, ini sudah maksimal karena kita sudah lakukan dengan alat ini. Nah begitu, jadi kita kasihkan seperti itu sehingga customer tuh mempunyai garansinya. Terus kalau customer kita kan sudah jadi pelanggan, kita udah siapin juga yang namanya member customer seperti itu.
1: Baik, inilah yang membedakan mungkin ya, yang kita memberikan istilahnya layanan yang berkualitas begitu ya. Nah, ini tips dan trik juga ini sebagai owner Dokter Sepatuku. Nah, bisa dijelaskan juga kepada pendengar kita ya, yang mungkin saat ini baru mencoba merintis usaha atau bahkan sedang berjuang tetap bertahan begitu ya. Nah, kita kan tidak bisa melepaskan yang namanya pelayanan kita terhadap pelanggan. Nah, ini untuk tetap terus menjaga konsistensi layanan itu sebenarnya apa yang perlu dilakukan?
2: Jadi kalau kita untuk memberikan layanan kepada customer itu, kita kan memang sudah membuka informasi ada di sosial media kita. Jadi kalau misalnya ada customer yang mau bertanya ke kita, itu bisa melalui sosial media di Instagramnya kita, DR Sepatuku. Nah, jadi kalau misalnya ada customer yang mau bertanya awal-awal, silakan boleh ke sana juga. Nah, terus yang kedua, layanan kita itu artinya kita di Pekanbaru ini ada di 3 lokasi, 3 titik. Yang pertama itu ada di SPBU Arifin Ahmad, dalam kompleks SPBU-nya, yang di depan MTQ. Terus yang kedua itu kita ada di SPBU Nangka, di Jalan Nangka, dalam kompleks PPU juga. Terus yang ketiga, di area Panam kita juga ada di dalam kompleks SPBU SMA Min, di sebelah dealer mobil.
1: Semuanya di SPBU,
2: semuanya kompleks SPBU, di SPBU ya. Jadi ada di sana juga. Jadi layanan jangkauan itu lebih cepat di sana. Atau kita juga punya, nanti kalau customer ingin layanan antar jemput, kita juga ada layanan antar jemputnya. Dengan syarat kita minimal ada 3 pasang sepatu di Pekanbaru seperti itu. Jadi itu free, gratis, jadi gak dikenain charge gitu.
1: Baik, nah ini harus kita pertahankan layanan yang seperti itu diberikan kepada setiap pelanggan begitu ya, tetap konsisten begitu ya. Oke, di tengah perkembangan zaman ini ya, Pak Wawan, kita melihat perkembangan digital juga, apakah dirasa berpengaruh? Ada perubahan gak sih dari 10 tahun lalu hingga saat ini? Bagaimana Pak Wawan?
2: Sangat berpengaruh ya. Jadi era digital sekarang ini memaksa saya harus belajar.
1: Harus upgrade lagi nih ilmunya,
2: harus
1: nih.
2: Harus upgrade. Makanya salah satunya kenapa saya gabung di rumah BUMN Pertamina, karena di sana ada belajarnya.
1: Dapat ilmu baru lagi.
2: Dapat belajar ilmu baru untuk di sosial media. Awal saya menggunakan sosial media waktu pertama kali buka jasa bisnis laundry sepatu ini, waktu itu zaman saya, mungkin anak-anak ini ada atau enggak ya, kita enggak tahu ya. Itu namanya pet.
1: Pet ya.
2: Nah, itu awalnya. Pet itu artinya adalah sosial media yang lingkup pertemanan. Nah, itu promosi saya awalnya. Setelah itu baru saya melihat bahwa ada tren yang namanya Instagram. Waduh, di usia saya kayaknya udah gak Instagram ya, mainnya di Facebook. Ya, begitu ya. Jadi karena ini adalah Instagram, saya mau gak mau saya juga ikut main ke sana lihat gitu. Mempelajari juga pelan-pelan mengenai Instagram ini dan untuk mengetahui lebih dalam lagi Instagram ini, saya juga kadang-kadang ikut yang belajar online di Instagram. Nah, saya gunakan itu. Nah, setelah Instagram, sekarang maju lagi, ada TikTok
1: ya? Betul.
2: TikTok sekarang kalau yang saya lihat algoritmanya lebih bagus di TikTok daripada Instagram saat ini. Kalau di versi saya, di bisnis saya begitu. Jadi mau gak mau sekarang mau belajar ke TikTok. Jadi TikTok ini salah satu platform di sosial media yang menurut saya sekarang lagi tren-tren banget gitu. Nah, karena itu saya selalu intipin kegiatan yang namanya rumah BUMN Pertamina. Kalau udah namanya sosial media, saya suka ngeliat tuh. Karena di salah satunya saya gabung di rumah Pertamina ini, kalau saya gak salah tuh udah lama banget ya, sekitar 2019. Mereka ini mungkin belum tahu ya, adik-adik ini, itu lokasinya malah dari Panam sana. Ah. Nah, situ awal bukanya. Saya mudah belajar dari sana.
1: Sudah bergabung.
2: Dan sengaja saya memang masuk ke komunitas-komunitas UMKM, iya? Artinya di sini supaya menambah pengetahuan saya juga.
1: Iya.
2: Nah, okay. Begitu. Jadi kita enggak cuma sekedar seputaran rondri sepatu doang. Aha. Ilmu-ilmu lain bisa dilihat dari sana. Aha. Nah, begitu.
1: Baik, artinya sebagai kita pelaku usaha begitu, apakah yang baru memulai, yeah, merintis ataupun saat ini tengah mengembangkan, itu untuk kita bergabung dengan pelaku usaha lainnya ataupun juga banyak belajar, itu diharuskan begitu ya,
2: yeah, Pak Wan. Kalau versi saya pikir harus. Karena apa? Karena kalau kita melaksanakan di usaha kita aja, artinya jangkauan kita itu artinya hanya itu-itu saja.
1: Jalan di tempat saja.
2: Jalan di tempat. Artinya temannya cuma itu-itu-itu terus, yeah, gitu. Yeah, yeah. Sementara teman itu udah kenal sama kita. Mm-mm. Jadi mereka juga akan memberikan dampaknya ke kita. Kita udah tahu seperti mm-mm itu. Tapi kalau ada yang lain, artinya kita juga mengembangkan jaringan, nah, networknya. Jadi jaringan ini perlu sekali, mm-mm, gitu. Di samping jaringan ini kita perlukan, yang kayak tadi, kita juga dapat pelajaran di sana,
1: ya,
2: gitu.
1: Ada pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti, begitu ya.
2: Ya. Memang kita UMKM ini kadang-kadang berpikiran nggak punya waktu, kadang-kadang ya, karena mikirin semuanya dari A sampai Z. Ya. Tapi saya pikir begini, saat kita melakukan semuanya itu, ya kita harus berani juga mengevaluasi apa yang sudah kita kerjain. Nah, karena saat kita mengevaluasi itu, kita akan menemukan titik, oh ternyata saya kurang di sini.
1: Ya.
2: Nah di sini ini di mana saya dapatnya? Nah gitu, artinya saya melihat di sini ada kesempatan, yaitu kayak ada komunitas, ada perkumpulan, nah seperti itu. Jadi saya sengaja gabung ke sana supaya saya bisa dapat pengetahuan yang lain selain pengetahuan saya. Karena itu manfaatnya banyak menurut saya.
1: Oke. Tidak hanya kita jalan di tempat saja, jadi harus mengembangkan termasuk juga pola pikir kita ya untuk bisa bergabung begitu ya dengan apapun itu, salah satunya mungkin adalah rumah BUMN begitu ya, karena banyak edukasi yang kita dapatkan juga ya.
2: Iya benar.
1: Oke, apalagi ini persaingan semakin padat ya, perkembangan zaman juga semakin luar biasa berubah-ubahnya. Apalagi sudah 10 tahun banyak perubahan yang luar biasa ini ya Pak Wan ya.
2: Iya, cepat banget cepat. Kita juga kadang-kadang kebingungan juga, aduh ini. Aduh,
1: ini apalagi
2: ini
1: nih
2: gimana? Gimana nih gitu.
1: Kalau enggak ngikutin, nah ini haram nantinya. Iya. Ya, oke. Okay.
2: Kalau kita enggak ngikutin, nanti usianya enggak bisa lama, enggak bisa panjang. Kita kan maunya usianya panjang.
1: Betul.
2: Dan kita juga usia ini dari usaha ini kita bisa mengembangkan ke yang lain, okay, seperti itu.
1: Ya. Gitu. Baik. Oke, Pak Wawan, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita rehat dulu sejenak ya. Nanti akan lanjutkan kembali perbincangan ini, pendengar. Kami akan kembali untuk Anda dalam program UMKM Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
0: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
1: Pendengar Pro 1, kembali kita melanjutkan kebersamaan ini dalam program UMKM Bicara UMKM Connect and Level Up ya, bersama Rumah BUMN. Dan kita juga berbincang-bincang ya, ini tentang UMKM yang bergerak di bidang jasa yang luar biasa ini ya. Ada owner DR Sepatuku, ini Bapak Novirwan yang masih bersama kita melanjutkan perbincangan dalam UMKM Bicara hari ini. Panjang tadi sudah obrolan kita ya Pak Wawan ya.
2: Sudah banyak pertanyaannya.
1: Banyak ya. Nah ini sebelum saya bacakan ada satu pertanyaan dari pendengar kita juga sangat menggelitik. Ini masih terkait dengan harga-harga, ditanya sama pendengar kita. Nanti dijawab. Itu. Tapi saya ingin mungkin sebagai Anda yang memiliki usaha yang berkaitan dengan sepatu, ada tips dan trik tidak? Mungkin kita juga bisa menyampaikan kepada pendengar yang memang saat ini fashion itu adalah hal yang sangat diperhatikan. Contohnya juga adalah pemakaian sepatu. Ada perawatan gitu nggak sih yang harus diperhatikan sebelum ya kita mengunjungi dokter sepatunya, begitu? Bagaimana?
2: Baik, untuk pendengar RRI yang punya sepatu, ada tips dari saya. Yang pertama itu adalah bila sepatunya itu digunakan setiap hari, ya. Nah, sepatu ini sebaiknya lakukan pencuciannya, kalau masih belum pengen kemana-mana ya ke dokter sepatuku ya, lakukan itu pencuciannya tuh minimal itu satu kali dalam dua minggu.
1: Kalau sudah datang ke dokter sepatu itu berapa lama tuh jangkanya lagi atau balik lagi?
2: Kalau ke dokter sepatu biasanya satu kali sebulan.
1: Kita nanti bersih sepatunya sangat luar biasa, beda, nanti ya beda perawatannya ya.
2: Jadi seperti itu. Terus yang kedua, biasanya kalau kita pakai sepatu, kadang-kadang sepatu itu basah, terus kita biarin aja. Nah, kalau sementara dia basah masih biasa, itu bisa kita dilap dulu deh. Biar keringin cepat, biar dia nggak membau gitu. Walaupun kita pada dasarnya tahu ya, karena di sepatu itu keringat itu kan memang menghasilkan bakteri yang membuat kita beraroma. Seperti itu. Nah, jadi tips ini memang harus dibuat sama semua pelanggan, semua masyarakat Pekanbaru. Jadi minimal satu kali dua minggu itu ya sepatunya dibersihin lah, dicuci. Terus kalau basah buruan dilap-lapin, jangan dibiarin lama-lama. Seperti itu.
1: Bukan hanya sekedar dipakai saja.
2: Jangan cuma dipakai-pakai doang gitu ya.
1: Tapi harus dirawat juga. Walaupun itu kita pijak-pijak ini istilahnya.
2: Dia memang di bawah, tapi dia membawa kita percaya diri.
1: Apalagi untuk zaman sekarang begitu Pak Wawan ya. Kayaknya sepatu itu, kalau udah dilihat sebentar aja, wah ini tahu nih, ini jenis sepatu apa nih, mereknya apa, begitu ya. Dan harganya mereka pada udah banyak tahu juga gitu masyarakat sekarang. Kalau dulu gak sebegitunya begitu ya, dengan
2: dulu
1: sepatu
2: mungkin masih
1: ya
2: santai aja ya. Kalau sekarang udah ngelihat ini kita kita sendiri yang punya jasa laundry sepatu, kadang-kadang heran, waduh ini sepatunya modelnya lain lagi ya. Model baru-baru apa gini trennya?
1: Bener.
2: Putar terus gitu.
1: Berputar terus ya.
2: Iya, putar terus.
1: Langsung kita jawab aja saja ya pertanyaan dari pendengar kita ya. 0813 7112 sekian. Ini langsung saya bertanya, range harga Bapak gitu doang loh pertanyaannya.
2: Range harga untuk jasa laundry sepatu kita di Kota Pekanbaru, menurut saya sih kita ini masuk di kategori menengah. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya juga survei di lapangan, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih murah, seperti itu. Gitu.
1: Ini kita menengah ya.
2: Kita ini dalam kategori yang menengah, dan dari awal kita buka itu kita bisa bilang harga kita itu udah disetting sampai hari ini tuh masih nyampe di situ. Jadi harganya nggak, artinya perubahannya cuma sekali dalam 10 tahun itu cuma sekali perubahannya. Sampai hari ini tuh kita masih merawat pelanggan kita dengan harga kita yang masih lama seperti itu. Jadi harganya dimulai dengan 35.000 per sepasangnya, satu pasang sepatu. Tapi kita memberikan beda harga ini adalah tentunya satu warna sepatu, terus yang kedua tingkat kekotoran sepatu, yang ketiganya jenis sepatunya.
1: Dilihat ya, dan dilihat. Itu yang akan membedakan harganya nanti.
2: Di sana membedakan harganya. Nah, seperti itu.
1: Baik, standarnya kita di awal dengan 35.000.
2: Mulai dari 35.000.
1: Mentok paling mahal berapa itu Pak Mawan?
2: Kalau bocoran untuk mentok paling

0: nakal juga sekarang ya. Ini tipskah juga, apakah bisa diberikan untuk pendengar kita untuk tetap bisa membangun kepercayaan pelanggan? Nah, ini kan hal yang perlu kita kita berikan yang baiklah untuk pelanggan kita begitunya. Untuk mempertahankan kepercayaan ini dari Anda selaku owner gitu, apa yang perlu dilakukan kiranya?
1: Jadi untuk di era digital ini sekarang ini, saya memang sudah bermain di sosial media, yeah. Instagram itu udah berjalan, di WhatsAppnya juga berjalan, terus di TikToknya sudah berjalan, dan kita juga melakukan promosi itu setiap hari. Jadi setiap hari itu kita melakukan story, jadi posting di story itu setiap hari itu kita buat.
0: Seperti itu. Karena kan banyak yang hoax atau yang bagaimana lah sekarang ini di media sosial kan.
1: Di media sosial kan persaingannya kan juga berat banget. Jadi kalau kita nggak story, nanti pelanggan kita juga hilang kan gitu ya. Terus yang kedua, nanti belum tentu itu benar, ya kan? Nah, jadi kalau di kita sendiri, kita edukasi customer tuh begitu. Jadi sambil menjaga, sambil memberitahukan ke customernya, ke kita, seperti itu.
0: Baik, juga. Salah satunya langkah dilakukan itu story uploadnya setiap hari.
1: Ya, story uploadnya setiap hari.
0: Jangan sampai vakum artinya di media sosial ya?
1: Jangan, karena di media sosial itu, walaupun kita ini berpikir kadang-kadang media sosial ini ngerjainnya setiap hari bikin bosan, tapi mau gak mau itu pelanggan tuh ada yang lihat gitu. Kalau menurut saya ini adalah salah satu media promosi yang menurut saya yang gak mahal. Nah begitu, jadi kita gak usah, kalau saya pribadi itu ngomong gak boleh lah capek-capek, harus story itu setiap hari itu story deh.
0: Wajib gitu. Sepertinya gitu.
1: Wajib
0: ya.
1: Wajib story gitu. Kalau saya sekarang itu minimal satu hari itu satu kali gitu. Storynya juga macam-macam, gak mesti juga harus setiap hari itu mengenai cuci sepatu doang, gak juga. Ya, okay. Kadang-kadang storynya kegiatan saya juga, saya buat. Ya kayak salah satu hari ini, saya lagi di ruang tunggu, ya story aja gitu. Artinya di sini customer itu juga kebanyakan kalau melihat di sosial media itu biasanya customer, istilah anak sekarang tuh kepo ya.
0: Iya betul.
1: Pengen tahu.
0: Pengen gitu. Tahu.
1: Nah, jadi begitu. Jadi kita mau nggak mau menyapa customer tuh dengan cara begitu.
0: Oke,
1: okay,
0: baik. Update story dengan perkembangan digital ini, media sosial yang banyak harus sepertinya.
1: Iya
0: ya.
1: Harus.
0: Ini karena bisa dikatakan kita juga akan menarik pelanggan dari media sosial ini, begitu ya.
1: Kalau di Dokter Sepatuku sendiri itu memang kita banyak dapat pelanggan dari media sosial setelahnya. Jadi setelah tadi komunitas-komunitas yang saya ajakin kerjasama, mereka bantu story-story. Nah itu artinya mereka yang bantu saya story itu kan ke teman-teman mereka. Nah artinya di sosial media. Jadi sosial media menurut saya itu benar-benar berdampak yang baik ke bisnis.
0: Oke, baik. Seperti luar itu. Biasa. Ini waktu yang hampir juga sangat membatasi kebersamaan kita ya Pak Wawan. Karena siap. Nanti insya Allah pada menit 45 seruan azan asar akan berkumandang. Nah boleh pendengar kita disampaikanlah mungkin kepada pendengar begitu. Jika ingin berkunjung begitu. Oke, ya. Baik. Ada pasien-pasien baru nih, kemana harus dibawa sepatunya? Dokter Sepatu ada di mana sih? Media sosialnya juga apa? Silakan Bapak
1: baik.
0: Wawan.
1: Baik, untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi untuk Anda yang punya masalah dengan sepatunya yang udah kebauan atau sepatunya udah mulai rusak-rusak, udah gak enak lagi, nah jadi bisa dibawa ke Dokter Sepatuku. Jadi sosial media kita itu ada namanya di Instagram Dokter Sepatuku, DR Sepatuku, di TikTok juga DR Sepatuku. Terus lokasinya kalau di Pekanbaru itu ada di Jalan Arifin Ahmad, tepatnya di dalam komplek SPBU Arifin Ahmad di depan MTQ. Itu yang pertama. Yang kedua ada di Jalan Tuanku Tambuse atau Jalan Nangka, tepatnya di dalam komplek SPBU Nangkanya. Terus yang ketiga di Jalan SM Amin Tabek Gadang, di dalam komplek SPBU SM Amin sebelah dealer mobil. Nah di dalam SPBU juga.
0: Dalam SPBU.
1: Nah bukanya kita dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Nah jadi untuk seluruh pendengar yang ingin membawa, ingin melakukan treatment, silakan bawa ke tempat kita dan silakan konsultasikan dulu kendalanya sehingga nanti kita bisa melakukan treatmentnya.
0: Oke, baik. Media sosialnya apa ini tadi?
1: Media sosialnya Instagram kita DR Sepatuku. TikToknya DR Sepatuku.
0: Oke, gampang sekali untuk dicari ya. Baiklah Pak Wawan, terima kasih banyak ya untuk waktunya sudah bersama kami berbagi kisah, berbagi cerita. Semoga memang setelah ini makin sukses segala usaha yang digeluti ya. Kunjungi tadi media sosial TikTok dan Instagram dan boleh datang ke 3 lokasi tempat yang ada di Kota Pekanbaru. Sekali lagi terima kasih Pak Wawan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Sukses untuk segala kegiatan, sehat juga selalu ini ya.
1: Semoga amin, amin. Terima kasih banyak.
0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk dialog interaktif UMKM Bicara kerjasama RRI Pekanbaru dengan Rumah BUMN, hari ini kami cukupkan hingga di sini. Pendengarnya dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya

0: Suci Rasleo pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar Pro 1, saat ini kita berada di menit 59 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pada kesempatan ini, pendengar, kami akan kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi sore ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026.

0: Berita sore ini pendengar kami awali dari RRI Batam. Dinas Pendidikan tepis dugaan peretasan data Disdik dan pastikan penyelenggaraan SBMB berjalan lancar. Selengkapnya laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
1: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga.
2: Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tetap berjalan dengan baik. Meskipun sempat ada dugaan peretasan pada website dan data siswa pendaftar, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, yang juga bertanggung jawab pada SPMB Batam 2026 mengatakan, sejak jauh-jauh hari, tim IT Disdik telah memperkuat keamanan, bahkan sudah berkolaborasi dengan Diskominfo dan Badan Cyber Sandi Negara untuk menanggulangi hal tersebut.
1: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga sudah kita tingkatkan, tingkat keamanan datanya juga kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana. Jadi kita sudah berkolaborasi ya dengan
3: BSSN
1: Kota Batam ya. Kemudian sudah juga berkolaborasi dengan BSSN Badan Sandi dan Siber Nasional. Ini terus kita lakukan pengelakukan.
2: Sebelumnya sebanyak 1.495 data pendaftar siswa penerimaan murid baru atau SPMB Kota Batam diduga mengalami kebocoran. Data yang diduga bocor tersebut mencakup dokumen pribadi seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak hingga akta kelahiran. Dugaan kebocoran data itu mencuat setelah sebuah akun di media sosial X mengklaim berhasil mengakses data pendaftar SPMB Batam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut portal SPMB Batam memiliki celah keamanan jenis Insecure Direct Object Reference yang memungkinkan akses terhadap dokumen para pendaftar. Akun itu juga mengklaim telah mengakses berbagai dokumen identitas milik pendaftar yang ada. Yusal meminta agar pihak yang mengklaim telah meretas dan memegang data peserta didik untuk tidak mengganggu proses dan membuat gaduh dalam seleksi penerimaan peserta didik kali ini. Sebab pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat vital bagi masa depan.
1: Oke, kami menghimbau kepada pihak-pihak tertentu, mohon agar SPMB ini tidak diganggu lah untuk pelayanan masyarakat kita juga, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi mohon untuk tidak mengusik lah ya, biar berikan kenyamanan kepada masyarakat.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pendengar, penyakit ginjal masuk tiga besar beban pembiayaan cuci darah kesehatan nasional. Selengkapnya laporan Joni Marbeta.
4: Penyakit diabetes melitus, penyakit gula, serta hipertensi masih menjadi penyebab terbesar gagal ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis cuci darah di rumah sakit. Dokter spesialis penyakit dalam RSUD Bukit Tinggi, Dr. Rizkyanto Immanuel, spesialis penyakit dalam kepada RRI mengatakan sebagian besar pasien yang mengalami cuci darah memiliki riwayat diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Kedua penyakit tersebut secara perlahan merusak fungsi ginjal hingga akhirnya tidak mampu bekerja secara normal. Menurut Dr. Rizkyanto Immanuel, bahwa penyakit ginjal juga menjadi salah satu penyakit dengan pembiayaan kesehatan tertinggi karena pasien gagal ginjal stadium akhir harus menjalani hemodialisis secara rutin sepanjang hidupnya atau hingga mendapatkan transplantasi ginjal. Ia mengingatkan masyarakat, terutama penderita diabetes dan hipertensi, agar rutin memeriksakan tekanan darah, kadar gula darah, serta fungsi ginjal. Deteksi dini sangat penting karena kerusakan ginjal sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak pasien baru mengetahui kondisi ketika sudah memasuki stadium lanjut.
5: Kalau untuk pasien yang penyakit ginjal yang sampai cuci darah itu, untuk penyebab terbanyaknya cuci darah itu memang penyakit gula dan hipertensi ini sekarang untuk di Indonesia sendiri sampai saat ini. Dan penyakit ginjal ini yang sampai cuci darah itu untuk Indonesia sendiri itu menempati peringkat 3 sebagai penyebab terpakainya beban biaya kesehatan tertinggi untuk Indonesia. Nomor 1 itu penyakit kanker, untuk kemoterapi, kemudian penyakit jantung, dan yang ketiganya itu penyakit ginjal. Jadi memang penyakit ginjal ini memang kita harus garis bawahi betul lah. Memang gula dan hipertensi ini salah satu penyebab tertingginya untuk penyakit ginjal yang mengalami cuci darah.
4: Selain pemeriksaan rutin, masyarakat juga diimbau menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, menghindari rokok, dan mematuhi pengobatan agar risiko gagal ginjal dapat ditekan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, jaga kebersihan lingkungan, Kelurahan Ranai Kota rutin melaksanakan KURB Bersihkan Lingkungan. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
6: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan,
3: khususnya di wilayah kerja Kelurahan Ranai Kota. Pihak Kelurahan secara rutin menggelar grup B yang dilaksanakan setiap satu kali dalam sebulan. Hal itu dikatakan Lurah Ranai Kota Sarnizar saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Adapun grup B yang dilakukan dengan membersihkan sepanjang jalan di wilayah Kota Ranai, Snubing dan daerah Puak.
6: Kita kemarin itu grup B sepanjang Kota Ranai sampai ke Puak, Snubing dan gereja. Untuk kumpul sebanyak 12 karung.
3: 12 karung.
6: Jadi di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol dan segalanya 12 karung. Nanti kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai.
3: Selain grup B, untuk kegiatan gotong royong rutin setiap satu minggu sekali juga terus dilaksanakan oleh pihak kelurahan bersama perangkat RT RW beserta warga sekitar.
6: Kalau untuk grup B sampai itu sebulan sekali ya. Tapi kalau untuk gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
3: Tidak lupa Lurah Ranai Kota menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Selain itu juga dipinta kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Regenerasi petani menjadi kunci ketahanan pangan. Pemuda Riau diajak terjun ke sektor pertanian. Selengkapnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
7: Regenerasi petani menjadi salah satu isu penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Di tengah bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kehadiran petani muda dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Pemuda Tani Milenial Riau Rizky Mulyadi mengatakan perkembangan petani milenial di Riau mulai menunjukkan tren positif. Sejumlah kelompok pemuda di berbagai daerah terus berupaya mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Rizky, regenerasi petani menjadi sangat penting karena pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Rizky menilai regenerasi petani harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi modern agar sektor pertanian mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan produktivitas. Meski demikian, Rizky mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi petani milenial. Salah satunya adalah alih fungsi lahan yang semakin masif serta dampak perubahan iklim yang mengaruhi aktivitas budidaya pertanian. Karena itu ia menilai diperlukan perlindungan terhadap harga hasil pertanian agar petani memiliki kepastian usaha dan lebih termotivasi meningkatkan produksi. Rizky juga menyoroti pentingnya mengubah pandangan generasi muda terhadap profesi petani. Menurutnya pertanian saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa lalu karena telah didukung berbagai teknologi modern yang diharapkan semakin banyak pemuda yang tertarik terjun ke sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja.
8: Pertanian modern dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi apabila kita mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak kalah dengan profesi lainnya.
7: Sementara Ketua Harian KTNA Kota Pekanbaru Awaldi Hasibuan menegaskan regenerasi petani tidak bisa hanya dibebankan kepada generasi muda. Menurutnya diperlukan dukungan nyata dari pemerintah agar sektor pertanian mampu memberikan keuntungan yang layak bagi pelakunya.
9: Peran ini petani tidak itu saja yang berbeda, tapi harus ada bantuan dari pemerintah. Karena di mindset kita berhutang itu masih identik dengan kegiatan dan tidak menguntungkan.
7: Awaldi menambahkan keberhasilan regenerasi petani akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang berpihak kepada petani serta keterlibatan generasi muda, sektor pertanian di Riau diharapkan mampu berkembang lebih maju dan menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Bengkalis, mendengar. SMP Muhammadiyah Bengkalis untuk tahun ini masih menerapkan gerakan ayah mengambil rapor untuk semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Fiza.
11: SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan kegiatan gerakan Ayah Mengambil Rapor bertepatan dengan pembagian rapor semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Jumat pagi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam mendampingi pendidikan dan perkembangan anak di sekolah. Sejak pagi, para ayah hadir di sekolah untuk menerima rapor putra-putri mereka secara langsung dari wali kelas. Roni, salah seorang wali murid, mengatakan gerakan ini cukup bagus untuk menegakkan fungsi ayah di dalam keluarga dalam menunjang pendidikan anak.
12: Saya sangat mendukung program gerakan Ayah Mengambil Rapor ini, di mana kita ikut serta berperan dalam melihat perkembangan pendidikan anak kita sendiri.
11: Selain menerima laporan hasil belajar, para orang tua juga berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan akademik, karakter, dan potensi siswa selama satu semester terakhir. Sementara itu, Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis Surahman mengatakan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak menjadi faktor penting dalam membangun motivasi belajar, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa. Menurutnya, kehadiran ayah saat pembagian rapor merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan anak.
13: Sesuai dengan surat edaran Bupati Bengkalis tentang gerakan ayah mengambil rapor anak di sekolah, keterlibatan ayah dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, motivasi belajar, dan kepercayaan diri siswa. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara sekolah dan keluarga. Kehadiran ayah saat pengambilan rapor menjadi wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap pendidikan anak.
11: Kegiatan gerakan pengambilan rapor oleh ayah ini disambut antusias oleh para siswa yang merasa bangga didampingi ayah mereka saat menerima hasil belajar. SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap kegiatan ini dapat memperkuat budaya keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pendidikan anak, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlak mulia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang hari ini merevitalisasi kawasan Pasar Raya. Penataan difokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung di Jalan Sandang Pangan dan Basement Blok 2 hingga 3 menuju Pasar Raya Fase 7. Selengkapnya laporan dari Hans Primananda dari RRI Padang.
14: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di Pasar Raya.
11: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasar Raya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar, terutama di basement blok 2 dan 3 Pasar Raya Padang. Fizlan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati basement blok 2 dan 3 akan ditampung sementara di kawasan letter U blok 3 Pasar Raya Padang. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
14: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini, akan tetapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan, ini sudah dimulai hari ini.
11: Sementara itu, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjungsari meyakini program revitalisasi Pasar Raya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota, mengingat kondisi kelayakan sarana pendukung pasar yang tidak lagi kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
15: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya. Itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa di dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Yang tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
11: Ekonom Unan Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasar Raya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasar Raya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, jelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama unsur Porkovinda melakukan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, marhum Pekan. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru oleh reporter Haryo Gunawan.
16: Menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada 23 Juni 2026, pemerintah Kota Pekanbaru bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Pekanbaru melaksanakan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau yang lebih dikenal dengan Marhum Pekan, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ziarah tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang jasa-jasa pendiri Kota Pekanbaru yang telah meletakkan dasar pembangunan kota yang kini berkembang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Agung Nugroho mengatakan kehadiran pemerintah dan Forkopimda bukan untuk meminta doa, melainkan mendoakan almarhum beserta keluarga yang dimakamkan di lokasi tersebut. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa Kota Pekanbaru memiliki sejarah panjang yang harus terus dijaga dan dilestarikan.
17: Dan tentu dalam kesempatan kali ini kami bukan meminta doa, tapi kami kesini tentu ingin mendoakan bagaimana pendiri Kota Pekanbaru ini. Tentu semoga Allah ampunin segala dosa-dosanya dan juga Allah balas semua kebaikan-kebaikannya dan husnul khotimah, dan semoga Allah berikan tempat yang terbaik di akhirat dan juga tentu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami datang sini juga sebagai pengingat bahwa Pekanbaru ini ada yang mendirikan dan saatnya kita untuk menjaga, merawat dan meneruskan pembangunan seperti apa yang sudah dicita-citakan oleh pendiri kota ini.
16: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isalah Hamid mengatakan, kemajuan Kota Pekanbaru yang dirasakan saat ini tidak lepas dari perjuangan marhum Pekan sebagai pendiri kota. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan meneruskan perjuangan tersebut.
18: Alhamdulillah, kita hari ini sudah melaksanakan ziarah ke marhum Pekan sebagai pendiri Kota Pekanbaru. Ini tentu majunya Kota Pekanbaru yang kita nikmati hari ini merupakan jasa dari beliau yang sudah mendirikan Kota Pekanbaru dengan segala perjuangannya. Sebagai warga Kota Pekanbaru, tentu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, sama-sama kita jaga kota ini, kita bangun bersama, karena di sini tempat kita tinggal, besar dan berketurunan. Maka sama-sama kita menjaga ketentraman, keamanan di Kota Pekanbaru ini agar semuanya merasa nyaman di Kota Pekanbaru.
16: Agung Nugroho dan Muhammad Isalah Hamid berharap di usia ke-242 tahun Kota Pekanbaru dapat terus berkembang menjadi kota yang maju, berdaya saing serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan jasa pendirinya. Kedua pihak menilai semangat dan perjuangan marhum Pekan harus menjadi inspirasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Reporter Hario Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke RRI Batam, Bergar, Akademisi Unrika menyatakan penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang total, mengingat kebutuhan perangkat digital juga masih menjadi sarana belajar. Selengkapnya laporan Sarah Melina.
19: Penggunaan gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Unrika Batam, Ramdhani, mengatakan gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.
20: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional, di mana gadget yang baik itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
19: Ramdhani menjelaskan penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas, pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, persiapan kafilah Kabupaten Natuna untuk mengikuti MTQH ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang terus dimatangkan hingga tahap akhir. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra terus mematangkan persiapan kafilah yang akan mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Seluruh tahapan persiapan peserta telah berjalan sesuai tahapannya, mulai dari seleksi pembinaan hingga tes. Kabak Kesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menjelaskan bahwa proses pembinaan peserta telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dan saat ini memasuki tahap akhir.
21: Jadi untuk persiapan kafilah itu untuk ikut serta dalam MTQ Provinsi yang ke-12 ini di Kota Tanjung Pinang, persiapan kita yang pertama untuk peserta itu sudah insya Allah untuk tes tahap 2-nya hari Kamis nanti selesai. Artinya untuk peserta kita sudah selesai melaksanakan tes lebih kurang 1 bulan dan siap untuk berangkat ke Kota Tanjung Pinang tanggal 28 Juni 2026 ini.
1: Sementara itu, dari cabang seni kaligrafi Al-Quran Nur Aini Wahyu Larasati menyampaikan bahwa bersama tim telah memaksimalkan persiapan dengan bimbingan dari pelatih provinsi maupun pelatih nasional yang dinilainya untuk menambah ilmu serta bekal dalam menghadapi perlombaan nantinya.
22: Alhamdulillah, persiapan yang saya dan teman-teman dari cabang kaligrafi sudah semaksimal mungkin kami lakukan. Adapun bimbingan dan pembinaan yang kami dapatkan dari pelatih provinsi dan pelatih nasional semakin menambah ilmu dan bekal untuk kami tampil nanti. Harapan kami dapat membawa nama baik untuk Natuna di ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kafilah Natuna dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada ajang MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau nantinya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Beralih ke RRI Padang Pendengar, memasuki musim libur sekolah tahun ini, geliat aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Objek wisata mulai dipadati pengunjung, hotel-hotel menyantatkan kenaikan okupansi dan pusat pembelanjaan serta sentra kuliner tampak lebih ramai dari hari-hari biasanya. Selengkapnya laporan Sri Darni.
23: Momen liburan sekolah sudah tiba, saatnya pariwisata Sumatera Barat akan diramaikan oleh pelancong-pelancong dari luar daerah.
24: Memasuki musim liburan panjang, kenaikan kelas dan kelulusan sekolah tahun ini, kelihatan aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Momen musiman ini dinilai menjadi angin segar sekaligus peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh para pelaku usaha di ranah Minang, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, UMKM hingga transportasi. Dalam perbincangannya dengan RRI siang tadi di Padang, pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat, Rahim Mardanis, mengingatkan, liburan panjang ini jangan hanya dilihat sebagai lonjakan omset sesaat, melainkan harus dijadikan batu loncatan untuk strategi jangka panjang.
23: Diharapkan tentunya masyarakat usaha, UMKM khususnya, bisa bersiap diri untuk menyambut kedatangan para wisatawan-wisatawan lokal maupun luar negeri. Dan hal ini tentunya menjadi pasar tersendiri bagi UMKM untuk meraup keuntungan. Namun kami berpesan bahwasanya keuntungan kalau dapat diperoleh tentunya dengan wajar.
24: Dikatakan libur panjang sekolah ini adalah momentum krusial, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pelaku usaha bisa mengoptimalkan momen ini demi kelanjutan dan keberlanjutan usaha mereka ke depan. Menurut Rahim, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat agar pemanfaatan momentum ini berdampak jangka panjang, yakni menjaga kualitas dan menghindari pancat harga, membangun loyalitas pelanggan, dan pengelolaan arus kas yang bijak. Kadin Sumatera Barat berharap dengan kesadaran para pelaku usaha untuk berpikir visioner, pertumbuhan ekonomi daerah yang dipicu oleh libur sekolah ini tidak langsung meredup begitu kalender akademik kembali dimulai, melainkan menjadi pondasi kokoh bagi perputaran ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan. Sri Dani melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar, pelaku UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal diminta untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran proses sertifikasi halal. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
2: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dapat mengurus sertifikat halal diminta menyiapkan dokumen dasar sejak awal agar proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat. Pendamping proses produk halal atau P3H, Evi Susiana mengatakan dokumen utama yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis adalah nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk.
3: Yang gratis itu NIB, nomor induk berusaha, ya UMKM itu yang gratis. Ya, terus untuk KTP, NIB, KTP, produk yang mau disertifikasi halal, terus wajib dikunjungi oleh pendamping halal di dapur produksi. Itu gunanya untuk foto sama verifikasi bahan.
2: Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pendamping halal akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memastikan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. Menurut Evi, tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi karena berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, lama proses penerbitan sertifikat halal berbeda-beda tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi yang dilakukan. Pelaku usaha tidak perlu ragu untuk mengajukan sertifikat halal karena para pendamping halal siap memberikan bantuan mulai dari tahap persiapan dokumen hingga proses pengajuan selesai. Selain memenuhi ketentuan pemerintah, sertifikat halal juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Karena itu, pelaku usaha di Bengkalis diimbau segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan memanfaatkan program penampingan yang tersedia menjelang batas wajib halal pada Oktober 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Anis, turun langsung meninjau kondisi pasar pusat serta berdialog dengan para pedagang. Dari RRI Bukit Tinggi, selengkapnya laporan Nofri.
4: Penataan pasar pusat Padang Panjang terus menjadi perhatian pemerintah kota. Untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Padang Panjang Hendi Anis turun langsung meninjau lokasi pasar serta berdialog dengan para pedagang. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Wali Kota menyusuri lorong demi lorong pasar, menyapa pedagang dan pembeli, sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pasar yang lebih rapi, bersih, dan nyaman sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam dialog dengan pedagang, sejumlah keluhan terkait aktivitas jual beli dan penempatan lokasi berdagang disampaikan secara langsung. Menanggapi hal itu, Hendri Anis meminta agar penataan pedagang terus dilakukan secara bertahap dan berkeadilan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengarahkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di area yang kurang tertata untuk memanfaatkan toko-toko yang belum terisi di dalam bangunan pasar. Dengan demikian, ruang sirkulasi pengunjung dapat lebih lega dan aktivitas perdagangan di dalam gedung pasar semakin hidup. Namun ada temuan yang cukup menyita perhatian wali kota. Saat meninjau lantai demi lantai bangunan pasar, sejumlah toko yang berada di lokasi strategis diketahui sudah memiliki pemilik, tetapi dalam kondisi tertutup dan tidak dimanfaatkan untuk berjualan. Menurut wali kota, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena keberadaan toko di pasar sejatinya harus memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
5: Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai satu apa, lantai duanya apa, lantai tiganya apa, lantai empatnya apa. Nah itu sudah ditata dari awal, sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti, nanti pindahnya, nanti isinya sini, sini, sini, sini. Setuju nggak nih gambar ini? Setuju? Apa nggak? Belum, belum setuju. Oke, kita rubah lagi. Diskusi dengan si pedagang.
4: Henry Anies menegaskan penataan yang dilakukan bukan semata-mata soal penempatan pedagang, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan toko-toko yang aktif beroperasi, pasar akan menjadi lebih hidup, menarik lebih banyak pengunjung, dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Dirinya menambahkan, pasar yang tertata, ramai, dan aktif diyakini akan menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya perekonomian lokal serta meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berbelanja di pasar pusat Padang Panjang. Nofri melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita Koril sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Koril Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korel Nusantara 15 Pedang Perahu bersama Pro 1 RRI Ranai. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita bersama di Lintas Bengkalis sore untuk Anda pendengar.

0: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya, iya.
0: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
3: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Apa kabar?
1: Reben kabar aja.
2: Aisyah raugo tali fuse.
3: Ke mana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya bale?
5: Ora sedongan. Moha kabar muna?
6: Puha barakan rekan mandung.
7: Moha dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Rasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
10: Ya, pendengar selamat sore, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Di saat ini sudah menunjukkan pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, untuk karena pendengar jangan lewatkan nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Dan pendengar, untuk Anda berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini, dan juga informasi yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Ya pendengar, informasi untuk Anda pendengar dari portal resmi kami rri.co.id, informasi terkait dengan pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau perkuat sinergi pembangunan daerah. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Pemprov Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam upaya mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi dan dengar pendapat yang digelar di Pekanbaru pada Senin hari ini, pendengar. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto serta Ketua DPR Riau Kaderismanto bersama jajaran pimpinan dewan dan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Dan pendengar, dalam suasana penuh keakraban, kedua lembaga membahas jumlah isu strategis daerah, mulai dari percepatan pengesahan peraturan daerah, kondisi keuangan daerah, hingga penguatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif guna mendukung kelancaran roda pemerintahan. Ya, kabar dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Ya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan generasi muda Riau. Pendengar, dua pelajar terbaik asal Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hilir berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pasukan Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara 17 Agustus mendatang. Kedua pelajar tersebut adalah Rizky Aditya Siregar dari Man Insan Cendekia Siak dan Arifa Rahma Maulida dari SMA Negeri 1 Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Mereka terpilih setelah melalui proses seleksi ketat yang diikuti perwakilan terbaik dari seluruh Indonesia. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat mengatakan sebelumnya Riau mengirimkan 6 calon paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos dan dipercaya menjadi wakil Provinsi Riau. Menurutnya, mendengar keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan secara berjenjang serta kerja keras para peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi nasional. Bobby juga mengingatkan pendengar kepada kedua pelajar yang terpilih agar menjaga kesehatan, disiplin, serta mampu menunjukkan karakter positif selama menjalankan tugas sebagai wakil Provinsi Riau. Ya, pendengar, kabar dari portal resmi kami RRI.co.id.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Kapila MTQ asal Kabupaten Bengkalis ikut TC. Tahun ajaran baru, persiapan buku dan baju sekolah meningkat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Kami sampaikan berita pertama, pendengar, persiapan kafilah Kabupaten Bengkalis semakin dimatangkan untuk mengikuti kompetisi musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi di Kuantan Sengingi, Kuansing. 70 kafilah ikuti training center atau TC. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra menggelar Training Center TC bagi Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Bengkalis selama 3 hari, mulai dari Senin hingga Rabu 22 hingga 24 Juni 2026. Kegiatan pemusatan latihan ini diikuti sebanyak 70 orang peserta kafilah yang akan mewakili Kabupaten Bengkalis pada MTQ ke-43 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Sengingi. Dalam TC ini, para peserta mendapatkan pembinaan dari 27 pelatih, baik dari Kabupaten Bengkalis maupun dari tingkat Provinsi Riau. Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Bengkalis, Ed Effendi, mengatakan bahwa TC ini juga merupakan upaya mematangkan kesiapan para peserta sebelum berlaga di tingkat provinsi.
2: Jadi kita sampaikan kepada peserta kafilah agar betul-betul serius mengikuti latihan ini, karena perjuangan memang lumayan berat, karena persaingannya cukup ketat, dan itu pun bersaing juga kebanyakan dah sama-sama kawan kita dari Bengkalis juga. Jadi saya ingat sekali lagi kepada ini para peserta betul-betul menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, kemudian sabar, dan ingat bahwa kita kompetisi itu tentu endingnya harapannya itu menang.
1: Sementara itu, pelatih kaligrafi dari Provinsi Riau, Ahmad Safrudin, yang juga merupakan tim penilaian tingkat nasional, mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak peserta.
3: Tentu kita sebagai pelatih itu menjaga anak-anak kita secara baik, secara akhlak. Saya pikir kita tidak juga hanya cukup secara keahlian, tetapi kita harus betul-betul tanamkan Al-Quran di dalam peserta supaya dia memang betul-betul menghayati. Dan kita juga menganjurkan kepada peserta untuk selalu berwudu, kemudian membaca Al-Quran, dan berhati-hati dalam menulis Al-Quran.
1: Ia juga menegaskan bahwa ketelitian menjadi faktor utama dalam cabang kaligrafi, karena kesalahan sekecil apapun dalam penulisan ayat Al-Quran dapat berakibat fatal dalam penilaian. Ahmad juga mengungkapkan bahwa potensi putra-putri Bengkalis di bidang kaligrafi sangat besar. Prestasi yang diraih pada tingkat nasional menjadi bukti bahwa Bengkalis memiliki sumber daya yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Terkait strategi menghadapi MTQ Provinsi Riau, Ahmad juga menyebutkan tim pelatih telah menyiapkan sejumlah konsep dan inovasi dalam penyajian karya kaligrafi. Namun, ia menegaskan bahwa strategi tersebut menjadi bagian dari rahasia tim yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Jelang tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai kebutuhan siswa perlu dipersiapkan. Di antaranya baju sekolah serta peralatan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko, alat tulis, dan perlengkapan sekolah di Kota Bengkalis mulai ramai dikunjungi masyarakat. Orang tua bersama anak-anak tampak membeli berbagai kebutuhan sekolah seperti buku tulis, pena, pensil, tas, hingga perlengkapan menggambar. Dari pantauan di beberapa toko alat tulis, harga perlengkapan sekolah relatif stabil. Buku tulis bisa dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp8.000 per buku, sementara pena dan pensil berkisar antara Rp3.000 hingga Rp10.000 per buah tergantung merek dan kualitas produk. Salah seorang pedagang buku tulis, Acong, mengaku meski ada kenaikan harga dari distributor, namun tokonya masih memberlakukan harga lama.
5: Kalau dari pusatnya sih naik, cuman karena ekonomi lagi nggak bagus sih, ya kita sih jualnya bertahan aja, jual harga lama aja. Kita ada juga buat program-program untuk membantu apa ini ekonomi masyarakat sih.
6: Kalau untuk dibekalnya seperti apa daya beli saya?
5: Ya, lumayan sepi sih.
4: Selain alat tulis, tas sekolah dan perlengkapan penunjang belajar lainnya juga menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen. Seperti halnya orang tua murid, Maya mengatakan kebutuhan tahun ajaran baru tidak hanya buku tulis, namun juga seragam sekolah karena bertambahnya ukuran badan anak.
7: Yang perlu dipersiapkan pertama yang pasti alat sekolah lah ya, seperti buku. Karena kan udah naik kelas tentu beda lagi bukunya, buku lama tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua nih, perlengkapan seragam. Memang anak saya tidak masuk masuk jadi siswa baru, tapi karena berat badan sudah bertambah, sudah besar, jadi sepertinya harus ini buatlah seperti celana gitu kan. Nah, karena kalau pesan di sekolah pun ukurannya udah tak ada begitu. Jadi harus pesan kain dan akan dibawa ke penjahit begitu. Itulah persiapannya.
4: Masyarakat berharap harga perlengkapan sekolah tetap stabil sehingga tidak terlalu membebani pengeluaran keluarga. Sementara para pedagang optimis momentum tahun ajaran baru akan mampu meningkatkan penjualan dibanding hari-hari biasa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Dari sampah menjadi harapan, program Bank Saku di Kecamatan Bengkalis mengubah sampah rumah tangga menjadi bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan, termasuk membantu pembiayaan pengobatan anak dari keluarga prasejahtera. Berikut laporan bersama reporter RRI Nur Fitriani.
1: Di tengah meningkatnya volume sampah rumah tangga, Kecamatan Bengkalis mengembangkan program Bank Saku sebagai inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini melibatkan pegawai kantor camat, pendamping desa, pendamping pembangunan, dan pendamping program keluarga harapan atau PKH untuk mengumpulkan sampah dari rumah masing-masing. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi kemudian ditabung dan dijual ke Bank Sampah Induk Berseri Binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menjelaskan bahwa hasil penjualan sampah tersebut tidak hanya menjadi tabungan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
2: Bahwasanya kita menabung sampah, kemudian kita jual dan kita berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, hari ini dari hasil tabungan kita jual sampah dari masing-masing rumah yang ada, kita bawa ke Bank Saku, kantor camat, menghasilkan 4 bingkisan, 4 sembako yang bisa kita berikan kepada orang-orang tua kita yang
1: Rafli menambahkan, program ini juga menjadi edukasi bagi aparatur dan masyarakat dalam memilah sampah dari rumah, mengingat volume sampah di TPS dan TPA terus meningkat. Salah satu penerima manfaat, Fatimah, mengaku program tersebut sangat membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pengobatan anak yang harus menjalani perawatan rutin setiap bulan. Fatimah juga mengaku ikut mengumpulkan botol plastik dan barang bekas lainnya yang memiliki nilai jual untuk ditabung dalam program Bank Sampah.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat membantulah keluarga semuanya dari Pak Camat, dari Bank Saku Sampah semuanya lah. Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan murah rezeki.
1: Program Bank Saku di Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu contoh bagaimana sampah rumah tangga dapat diubah menjadi sumber kesejahteraan sekaligus penguatan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sebuah inovasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis menjadi perhatian karena memadukan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam satu program melalui skema 70% tabungan dan 30% sedekah. Hasil penjualan sampah tidak hanya dinikmati penabung, tetapi juga membantu warga yang membutuhkan. Kembali reporter Nur Fitriani melaporkan.
1: Kecamatan Bengkalis mengembangkan model pengelolaan bank sampah yang memadukan nilai ekonomi dan kepedulian sosial. Dalam program tersebut, hasil penjualan sampah dibagi menjadi 70% untuk tabungan peserta dan 30% untuk kegiatan sosial yang menyasar warga membutuhkan. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bengkalis, Giwang Sorabina, menyebut skema tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama agar program bank sampah memberikan manfaat yang lebih luas.
4: Kami udah komitmen dan rembuk bersama melalui Sembang, itu 70% masuk ke tabungan masing-masing yang menabung dan 30% itu untuk disedekahkan. Kita ada standar batas pengambilan uangnya itu minimal 50.000 dulu tabungannya baru bisa diambil. Jadi nanti ditabung-tabung dulu sampai 50.000 bisa diambil. Kalau misalnya lebih dari 50.000 bisa diambil semuanya atau sebagian boleh terserah. Karena nanti ini kan kita setelah ngumpul di sini kita setor lagi ke Bank Sampah Induk Berseri untuk mendapatkan uangnya.
1: Melalui skema tersebut, sampah yang dikumpulkan masyarakat dan pegawai pemerintah dapat menjadi tabungan sekaligus sumber bantuan sosial. Salah satu penerima manfaat, Sahril, menyampaikan apresiasi kepada para penabung sampah yang telah berbagi melalui program tersebut.
5: Kami ucapkan kepada seluruh anggota Bank Saku sudah membagi sembako kepada kami yang wajib menerima. Kami sangat bersyukur sekali kepada Bank Saku.
1: Model pengelolaan ini menjadi contoh bagaimana sampah dapat diubah menjadi sumber kesejahteraan sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Berita lainnya, pendengar, sesuai permintaan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB untuk mengusulkan formasi CPNS khususnya pengganti ASN yang telah memasuki masa purna bakti. BKPP Bengkalis usulkan 300 formasi untuk tahun 2026. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
6: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis telah mengajukan usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kepala BKPP Bengkalis Jamaluddin mengatakan usulan tersebut telah disampaikan beberapa bulan lalu sebagai tindak lanjut atas permintaan pemerintah pusat terkait pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara di daerah. Menurut Jamaluddin, jumlah formasi yang diusulkan mencapai 300 orang. Angka tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama untuk menggantikan ASN yang telah memasuki masa pensiun dalam 2 tahun terakhir. Ia menjelaskan usulan yang diajukan saat ini masih sebatas kebutuhan CPNS. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan membuka penerimaan CPNS pada tahun 2026.
7: Kebutuhan berdasarkan apalah jumlah pensiun yang ada dalam 2 tahun terakhir kan?
8: Kalau kita diperkirakan dalam 2 tahun terakhir itu ada berapa orang pensiun?
7: Sekitar 300-an lebih lah.
8: 300-an ini. Itu dikaisulkan lagi untuk.
7: Ya, cuma kan tergantung formasinya juga. Nah, kalau yang pensiun ini kan formasinya tersedia berarti kan. Nah, kalau yang lainnya juga ya, kalaupun kita butuh misalnya ya harus siapkan dulu formasinya kan. Baru bisa kita usulkan. Kalau enggak, disorter juga oleh dari Kementerian Pan-RB kan.
6: Dari total usulan tersebut, kebutuhan tenaga pendidik atau guru masih mendominasi. BKPP Bengkalis mengusulkan sekitar 90 formasi guru, sementara sisanya diperuntukkan bagi tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Meski demikian, telah mengajukan kebutuhan formasi, Jamaluddin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis belum dapat memastikan seluruh usulan tersebut akan disetujui menjadi formasi resmi dalam seleksi CPNS tahun 2026. Menurutnya, kewenangan penetapan jumlah formasi tetap berada di tangan Kemenpan RB berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan nasional. Selain itu, hingga saat ini BKPP Bengkalis belum juga menerima informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2026. Pihaknya masih menunggu petunjuk dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Berita terakhir, pendengar, sebagai bentuk apresiasi dan ucapan selamat datang, Pemkab Bengkalis silaturahmi dan sambut kehadiran mahasiswa KKN PPM Universitas Gajah Mada periode 2 tahun 2026 di kantor Bupati Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan silaturahmi dan penyambutan mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau disingkat KKN PPM Universitas Gajah Mada periode 2 tahun 2026. Kegiatan tersebut dipimpin staf ahli Bupati Bengkalis bidang pemerintahan hukum dan politik Andris Wasono yang mewakili Bupati Bengkalis di Gedung Hang Tuah kantor Bupati Bengkalis Senin pagi. Dalam sambutannya, Andris Wasono menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada para mahasiswa yang melaksanakan pengabdian di Kabupaten Bengkalis dan berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan kontribusi melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, sosial, dan pengembangan potensi daerah. Dosen pembimbing lapangan Binar Bengkalis dari UGM, Dr. Iswari Nur Hidayati mengatakan, tahun ini UGM menerjunkan 8.178 mahasiswa untuk laksanakan KKN PPM di seluruh Indonesia. Sementara untuk di Riau, ada 3 tim termasuk di Bengkalis untuk di Kecamatan Bantan.
10: Tahun ini itu kita menerjunkan 8.100 sekian mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Nah, kebetulan yang di Riau ini ada 3 tim. Yang tadi sudah saya sampaikan, di SIA itu ada 2. Kemudian yang di Bengkalis ini ada 1 tim. Nah, memang ini dirilis karena kami itu merilis KKN itu harus berkelanjutan begitu. Jadi program ini minimal itu kita ajukan 5 tahun.
9: Sementara itu, Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Binar Bengkalis Salva mengatakan dalam minggu ini akan menyelesaikan koordinasi bersama pihak kecamatan dan desa untuk menyamakan persepsi kegiatan yang akan dilaksanakan.
10: Sekarang ya insya Allah di minggu pertama ini akan kita selesaikan koordinasi, terus juga fiksasi program-programnya apa saja, karena memang kan kami merencanakan tapi dari desa ternyata ada genggam pelampas atau apa, tentu disesuaikan, diselesaikan di minggu ini gitu. Dan rencananya di minggu depan kalau sudah oke, sudah bisa langsung mulai program-program gitu. Kurang lebih itu untuk pelaksanaan program itu ada di minggu kedua sampai minggu ke-6.
9: Acara penyambutan dan silaturahmi diisi dengan perkenalan peserta, pemaparan program KKN PPM UGM, serta diskusi mengenai lokasi dan rencana pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran program tersebut dan berharap sinergi yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Reporter RRI Bengkalis Mohd Fiza melaporkan.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah RRI Bengkalis edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda selama sore dan sampai jumpa.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Baik duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
1: Na.
0: Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saat capek, Ma urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
6: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana Mi kopiku, Padeng?
6: Astaga, kopi aja dulu paling beling gula.
7: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Selamat sore pendengar, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz ya. Salam sehat untuk anda pendengar. Apa kabar di sore hari ini? Ya, sehat selalu dan juga yang dalam perjalanan selama sampai ke tempat tujuan, yang juga sibuk dengan berbagai aktivitas. Ya, karena juga ada orang yang dengan pekerjaannya di sip sore hingga malam ya, seperti saat ini. Ya, semangat untuk anda pendengar. Atau ada juga orang yang hari ini yang libur, ya selama libur lah ya. Karena kalau pekerjaan sip itu memang tidak sepekan itu sesuai kalender tanggalnya. Ada terkadang hari Minggu yang masuk, hari Senin tanggal kerja nggak libur, tapi dia libur. Ya begitulah pendengar, tetap semangat untuk anda pendengar, jaga kesehatan ya, karena juga walaupun musim durian di Bengkalis, dan tetap jaga kesehatan. Nanti kalau kebanyakan makan duriannya apalagi sendiri, nah ini juga bisa banyak-banyak bisa mengganggu kesehatan anda pendengar. Yang tergantung juga memang kondisi tubuh masing-masing. Ada orang yang tahan makan durian banyak-banyak, ada yang satu ulas, dua ulas ya, ataupun tiga ulas ini sudah tak sanggup lagi untuk makan duriannya ya, bisa panas dalam begitulah. Tapi yang pasti konsumsi air putih yang cukup ya, tidak hanya ketika musim durian, tapi seharian kita memang harus cukup air putihnya agar tidak dehidrasi ya, tidak kekurangan cairan. Ya pendengar, anda masih bersama kami, tetap selalu optimis, semangat untuk anda, jangan lupa tersenyum. Ya, kalau tersenyum tuh terasa ya aura positifnya. Tapi kalau cemberut nanti, cemberut-cemberut terus bisa cepat tua ya. Ya, jadi ini apa ya? Okay. Ya pasti tetap semangatlah untuk anda. Masih di Lintas Bengkalis.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Cikal bakal korupsi.
4: Ini deh, kembaliannya.
5: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
4: 2.000 ya dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Shh, apa-apalah. Sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
3: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan juga untuk Anda kebersamaan saya cukupkan sampai di sini. Pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar mimbar Islam serta pengajian ayat suci Al-Quran. Dan juga kita dengarkan kumandang azan nantinya pendengar, azan maghrib tepat pukul 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akhirnya saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda sudah bersama kami. Dan selamat sore, mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa salatan wasalaman ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada sore ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, serta umur yang panjang, sehingga kita selalu bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang panjang menjadi barokah. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini adalah keutamaan salat subuh berjamaah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Apa firman Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhura. Kata Allah, dirikanlah olehmu salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Karena sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Di antara kelebihan salat subuh dalam buku Keajaiban Salat Subuh karangan Imam Ali Abdus Sami, beliau mengatakan, yang pertama keutamaannya adalah mendatangkan keberkahan. Bukankah Nabi berdoa untuk orang yang salat subuh ke masjid, orang-orang yang salat subuh pagi-pagi? Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku yang bangun pagi-pagi, yang sholat subuh di masjid pagi-pagi. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa makna berkah ini? Banyak orang yang mengatakan, mudah-mudahan berkah pak, mudah-mudahan berkah bu. Apa makna berkah ini? Makna berkah adalah ziyadatun khair fi khair. Di saat nikmat bertambah, kesolehan bertambah. Di saat umur bertambah, ketaatan kita bertambah. Ini yang didoakan oleh Rasulullah, agar kita hidup ini bisa menjadi berkah. Ketika harta bertambah, didoakan oleh Rasulullah agar hidup kita menjadi berkah. Siapa yang akan diberikan keberkahan dalam hidup? Orang-orang yang istiqomah menjaga sholat subuhnya secara berjamaah mendapatkan keberkahan. Seorang pemimpin yang hidupnya berkah adalah banyak kebaikan yang dia buat untuk umat dan rakyatnya. Di ketika kita ingin menjadi pemimpin yang barokah, apa yang kita lakukan? Di saat kita menjadi pemimpin, banyak orang yang tertolong oleh tanda tangan kita, banyak orang yang terbantu. Kemudian di saat kita jadi orang-orang kaya, siapa orang-orang yang kaya yang berkah? Itulah orang-orang kaya, dengan kekayaannya dia bisa membantu dan menolong agama Allah. Bukankah Allah sudah berjanji, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Siapa orang-orang berilmu yang barokah? Di saat ilmu bertambah, kebaikannya bertambah. Bukan dendam yang bertambah, bukan kebencian yang bertambah. Kalaulah ada orang yang punya ilmu, kebencian bertambah. Sesama muslim benci dengan orang muslim, benci dengan orang kafir, tak benci. Itu tanda hidup itu bukanlah ada keberkahannya. Maka orang yang menjaga sholat subuhnya, Allah akan memberikan, mendatangkan keberkahan kepadanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, kemudian yang kedua, keutamaan sholat subuh itu pahala seperti sholat malam, seperti sholat malam semalam suntuk. Siapa yang bisa melakukan sholat malam semalam suntuk? Tapi Allah memberikan pahala kalau kita keluar dari rumah kita subuh-subuh, kita lakukan sholat subuh berjamaah. Itu seolah-olah kita mendapatkan pahala seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Mungkin kita tak mampu, tapi Allah memberikan pahala semisal itu. Maka bagi kita yang selama ini, yang mungkin selama ini masih malas-malasan, kita tak tahu, bisa saja tahun ini adalah tahun terakhir dalam hidup ini. Kalaulah ini terakhir hidup kita ini, tak pernah sholat subuh,
apakah kita akan mati nanti menghadap Allah, apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan salat subuh adalah kita berada dalam jaminan Allah. Nabi bersabda, barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang berkata kepada kita, "Bapak jangan takut dengan kehidupan Bapak, anak-anak Bapak itu saya yang menjaminnya, sekolahnya saya yang menjamin, kalau Bapak hari ini sakit jangan risau." Lapang rasanya hati kita kalau ada orang menjamin hidup kita, lapang hati kita. Tapi orang yang istiqomah sholat subuhnya, siapa yang menjamin kehidupannya? Allah lah yang menjaminkan kehidupannya. Allah menjamin kehidupannya. Maka kita tentu lebih yakin lagi dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita meminta kepada manusia sekali dua kali, orang masih senang. Tapi kalau minta 3-4 kali, orang sudah merasa muak pula dengan kita. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah malah senang ketika kita suka dan selalu meminta kepadanya. Kemudian yang keempat, apa keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang istiqomah melakukan sholat subuh berjamaah? Yang keempat adalah mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi bersabda, sampaikanlah berita kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid, diganti cahaya sempurna di hari kiamat. Maka beruntung bapak ibu yang selama istiqomah waktu subuh-subuh masih gelap, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan anaknya, dia berangkat ke masjid dalam keadaan gelap. Insya Allah gelap di dunia itu akan diganti cahaya nanti di hari kiamat. Bukankah kita risau di tengah malam lampu PLN mati berjam-jam? Risau kita. Tapi apakah kita tidak risau nanti ada kegelapan di alam kubur? Tapi kalau istiqomah kita sholat subuh berjamaah, insya Allah kubur kita akan menjadi cahaya, akhirat kita bercahaya, mahsyar kita bercahaya di mahkamah Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar ini dimanapun berada, kalaulah kita bisa ambilkan permisalan bercontohan, jika diumumkan kepada kita, wahai masyarakat, 2 minggu lagi akan ada itu pemadaman lampu, apa yang kita persiapkan? Seluruh minyak tanah itu kita siapkan untuk lampu-lampu yang tradisional yang dibuat orang-orang kampung dulu, disiapkan. Itu genset-genset lama diperbaiki karena gelap itu 2 minggu. Tapi ada gelap yang lama, kapan? Besok, di akhirat. Tapi khusus orang-orang istiqomah sholat subuhnya, nanti di akhirat kelak akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI dimanapun berada, kemudian yang kelima, disaksikan oleh para malaikat, inna qur'anal fajri kana mashhura. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat Allah. Maka kalaulah sudah senantiasa terbiasa melakukan sholat subuh, kemudian nanti ketika ahli subuh ini meninggal dunia, ruhnya dibawa ke langit, malaikat yang di langit itu akan menunggu kedatangannya. Karena laporan beliau ini sering masuk setiap hari. Laporan beliau sering masuk, dilaporkan beliau yang bangun, beliau yang sedang berdoa, beliau yang sedang sujud. Maka ditunggu dan sangat dikenal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, apa keutamaan salat subuh? Yang keenam, terhindar dari sifat munafik. Bukankah kita sangat tersinggung kalau disebut orang-orang lain kita itu orang yang munafik? Tapi ternyata bainal mu'min wal munafikin, beda antara orang mukmin dengan orang munafik, kata Nabi, tengok nanti di saat sholat subuh, di saat sholat isanya. Karena sholat isa dan sholat subuh itu paling beratlah dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu sangat berat melakukan, bangun sholat subuh, melakukan sholat isa itu berat. Tapi kalau maghrib dia bisa, zuhur dia bisa. Tapi kalaulah sudah subuh, mereka kadang-kadang tak mampu. Dalam setahun itu jarang ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita terhindar dari penyakit kemunafikan. Karena orang-orang munafik, innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya itu di min aspalin nar, di aspal. Aspal itu apa? Tempat yang paling bawah. Itulah
yang Allah berikan balasan untuk orang-orang munafik. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Kata Nabi, man sholat subuh jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah, kemudian masuklah waktu suruk, kemudian dia lakukan sholat sunat dua rakaat, namanya sholat sunat suruk, faka'an nama haji wal umrah, sama mendapatkan pahala haji dan umrah. Jika kita hidup pas-pasan hanya dapat makan saja, tapi kita juga kepingin tahun ini orang berangkat haji, kita tidak bisa berangkat, apakah Allah itu maha adil? Allah maha adil. Allah berikan amalan bagi orang-orang miskin yang tidak bisa haji, ternyata ada amalannya melakukan sholat sunat suruk seperti mendapatkan pahala haji dan pahala umroh. Para pendengar RRI dimanapun berada, tentu kita ingin setiap tahun kita bisa berangkat ke sana, tapi karena mungkin kondisi ekonomi kita, Allah memberikan amalan untuk kita yang tidak dalam keadaan mampu. Kemudian yang kedelapan, apa yang Allah berikan bagi kita yang bisa istiqomah sholat subuh berjamaah, mendapatkan berkah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairu minat dunia wa ma fiha, dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa makna lebih baik daripada dunia dan segala isinya? Menurut ulama hadis, maknanya adalah orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah, sholat sunat dua rakaat sebelum subuh, maknanya dia tidak akan diperbudak oleh dunia. Ini makna menurut sebagian ulama hadis. Maka banyak hari ini orang-orang yang diperbudak oleh dunia, dunia itu mengaturnya, bukan dia mengatur dunia. Tapi berbeda orang-orang yang dia, dunia itu dia mengatur, dia tenang, dia tidaklah seperti binatang ternak yang diberikan beban yang tidak pernah merasa puasnya. Inilah kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat sunat sebelum subuh dua rakaat, mendapatkan keberkahan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Para pendengar dimanapun berada, kemudian terakhir satu kisah yang sangat menarik, kisah seorang bapak yang lama belum diberikan keturunan oleh Allah. Apa keinginan beliau? Beliau menulis dalam sebuah tulisan beliau, ya Allah, jika engkau berikan saya keturunan, ya Allah, tangan kanan akan memegang istri setiap subuh, tangan kiri akan memegang anak. Ini cita-cita orang-orang yang selama ini belum diberikan keturunan oleh Allah. Itu cita-citanya, subuh hari anaknya akan dibawanya ke masjid. Tapi apa yang terjadi hari ini? Banyak orang yang memiliki anak, 5, 6, 7 orang anaknya, tapi tak satu pun anak dibawanya ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Para pendengar dimanapun berada, maka inilah kekuatan umat ini. Di saat umat ini sudah mencintai sholat subuh seperti sholat Jumat, ini yang ditakutkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di saat kita sudah ramai, doa-doa mustajab, disitulah ketakutan mereka. Mudah-mudahan semangat kita muncul dengan tausiah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semakin banyak dan semakin kuat bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang bisa mencintai sholat subuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kelak, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, ialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.

Maka dari rumah materi kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, kemuliaan di surga. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan perbanyaklah memohon kepada Allah agar Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan. Alif baina kulubina. Diajarkan Nabi berdoa, alif baina kulubina. Ya Allah, pertemukanlah hati kami dalam cinta. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali di acara ini. Dan saat ini kami akan menyampaikan pesan, jadikanlah segala aktivitas kita itu ibadah. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Kelihatannya dunia, urusan dunia, tapi ada nilai akhirat. Begitu sebaliknya, ada orang seolah-olah dia berbuat seperti amal akhirat, tapi ternyata enggak ada nilainya di hadapan Allah. Kita tidak bahas yang itu, tapi kita bahas yang ini. Bagaimana amal dunia tapi dipandang Allah sebagai amal akhirat? Pertama yang harus kita fahami, bahwa mari kita sadari bahwa kita punya tujuan. Semua dari kita innalillah. Kita dari Allah dan akan kembali nanti. Semua akan meninggalkan dunia ini. Maka tahta akan kita tinggalkan. Kekayaan akan kita tinggalkan. Maka dari itu makri kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, ridha Allah, surga, kemuliaan di surga nanti. Dan di akhirat itu memetik buah, bercocok tanamnya adalah saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini, buahnya akan kita petik nanti di akhirat. Jika kita menanamkan sesuatu yang tidak baik, akan kita petik ketidakbaikan, siksa dan hukuman dari Allah. Dan jika yang kita tanamkan kebaikan, kita akan mendapatkan buah di akhirat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bercocok tanam di sini bukan berarti hanya sujud, salat, rukuk, tidak. Akan tapi semua aktivitas kita ini jika dipandang oleh Allah sebagai aktivitas yang positif, yang baik, kemudian tujuannya adalah untuk Allah, akan Allah pandang sebagai amal akhirat. Biarpun terlihat sebagai amal dunia. Nabi menyebutkan, Anda mungkin mencari dunia. Orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan rezeki dan dimudahkan jalan Anda untuk mendapatkan rezeki, maka menjadilah Anda orang kaya raya. Ada di sana orang juga yang seperti Anda, berusaha mencari rezeki dan menjadi kaya raya. Akan tapi ada perbedaan antara Anda dengan dia. Anda dari awal ingin mencari rezeki, Anda ingat Allah. Anda sudah berjanji dengan hati, dalam hati kecil Anda, bahwa aku ingin mendapatkan rezeki untuk mencukupi keluargaku dan setelah itu bisa mencukupi orang lain yang memerlukan, dan aku ingin berjuang di jalan Allah dengan hartaku. Bekerja setiap hari dan semua langkah-langkah Anda, gerak-gerik Anda dalam bekerja, keringat Anda, ada nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi tadi, dia tidak mencari dunia kecuali untuk dunia. Enggak pernah terlintas di benaknya tentang Allah, ridha Allah, kenikmatan di akhirat, enggak ada. Maka dia berusaha untuk mencari kekayaan, dan kaya cuman beda. Anda kaya diberi Allah kenikmatan di dunia, diberi kesadaran untuk kenikmatan akhirat, maka Anda berbuat banyak untuk akhirat. Anda gunakan harta Anda untuk berderma, harta Anda untuk derma, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Anda beruntung. Kelihatannya pekerjaan Anda adalah pekerjaan dunia, cari uang, cari uang, cari uang. Tapi Anda ingat Allah dan untuk Allah, dan memang dalam irama kerinduan Anda kepada Allah Anda bekerja. Tapi yang satu tidak. Dia tidak kenal Allah. Sehingga di saat dia mendapatkan keuntungan pun dia ingin bersenang-senang. Tapi bukan seperti Anda.
membangun masjid, membangun pondok pesantren, bukan. Tapi orang itu bersenang-senang dengan melakukan keharuman. Dia cerih payah, capek mencari dunia, kemudian dunianya untuk bermaksiat, dan dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Murka Allah, hukuman Allah. Di dunia tidak pernah berderma, tidak pernah berkenal tentang berderma. Tidak punya tujuan di akhirat. Dia hanya mencari dunia, dan dunia jadi budaknya dunia. Tapi Anda kelihatannya budak dunia, Anda bekerja membanting tulang, kerja keras, meres keringat untuk mendapatkan kekayaan. Tapi di dalam hati Anda ada Allah, Anda selalu ingat Allah, berjuangan di jalan Allah, maka Anda beruntung. Inilah yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita di dunia ini adalah menjadi aktivitas akhirat. Anda mau ke toko, ingat, saya nanti kalau sudah untung, toko saya berhasil, maka setiap bulan aku akan memberikan berapa persen dari keuntungan saya. Saya sebagai seorang pegawai kecil, gajiku sebulan hanya 500 ribu, tapi aku ingin langkahku dalam bekerja ini ada nilainya pahala, maka aku niatkan dari 500 ribu akan aku berikan 50 ribu untuk Allah dan Rasulnya. Niatnya sebelum bekerja sudah seperti itu, maka sepanjang ia bekerja, hembusan nafasnya nilai pahala. Dan mari kita sambungkan semua aktivitas kita dengan Allah dan Rasulnya, karena Allah dan karena Allah, alangkah indahnya saat itu kita bisa berbuat baik aktivitasnya dunia, tapi untuk Allah. Ini yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita dunia untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak aktivitas Anda bermacam-macam aktivitas, apa saja, pergi ke sawah, ke toko, berlayar, pegawai di kantor, sama semuanya, asalkan harus Anda libatkan kerinduan Anda kepada akhirat, Anda masukkan Allah, Anda bawa di sini Rasulullah, Anda bawa, maka indah. Anda kaya-kaya dunia dan kaya akhirat. Kaya di dunia dan di akhirat kaya. Tidak susah. Perlu kesadaran saja. Kita akan meninggalkan ini semua. Banyak ada orang hartanya melimpah, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berderma sedikit pun. Lihat, tidak ada membangun musola, tidak ada membantu masjid. Bangunnya hanya bangun tekel berapa? Berapa meter? Membangun deh hanya sedikit, kenapa? Padahal hartanya melimpah. Tapi kalau untuk kemaksiatan, dia akan bersemangat. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Maka mari menjadi hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha melatih diri kita untuk berbuat baik dengan apa yang Allah berikan. Dan di balik pekerjaan kita yang urusan dunia ini, kita libatkan Allah. Kita masukkan program untuk Allah. Derma, membantu, membangun pesantren, masjid, dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah. Langkah-langkah kita dengan Allah, pikiran-pikiran kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar akan menjadi hamba yang selamat di dunia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita.

minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat di mana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya, kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah, yeah.

Mari. Hamba ingin mendengar suaranya, ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi, ya Allah. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang Kau hidayahkan dan Engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Yaumil Mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, Engkau pasti dengar ini, jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakan, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan dalil. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu.

dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

harus dicabut nyawa, masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya?

0: Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
5: Kemudian hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Dimulis juga di sektor karya sekitar 4 triliun, karyawan magang dan vokasi sekitar 6-26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
4: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
7: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Faith dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Faith meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
8: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
7: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur berbahagia tertekan. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari terus berudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki kepada RRI mengungkapkan Pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizky mengingatkan jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari tanah suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan dinas kesehatan. Menurut Rizky, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah tetap terjaga, mengingat jamaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14 pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti dia akan diasi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizky mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai, namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizky menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat ini.
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja

dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya,

0: Hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

pada saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR. Kemudian

0: lalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun, di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.
3: Ya, Pak.

0: ayo bumbu bumbu bumbu. Babelo jalan kapus saro saro saro.
1: Biaro Pak De biaro.
0: Hehehe alah ganti toh kiranya. Ampo kiro masih pusaro. Ah duduk lah dulu nak bakil nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedas ya Pak De.
0: Oke oke. Sabar dulu deh Pak De buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman...
1: Udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Nje, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak. Ih, masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu, Baim mau dibagi-bagi, ya gak Im?
3: Ih, Syar,
2: bercanda kali Put. Kalau gitu bagi aku nasi gorengnya ya. Eh Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu Sher? Kemarin dapat SMS 300 juta girangnya minta ampun. Eh ujung-ujungnya ketipu. Tahu gak Sher? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan gak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Budi, Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
2: Oh ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini aja, biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Eh itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya Bu, adik tambah pop ice-nya satu ya Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya, kamu tunggu sebentar. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya Bu, makasih banyak ya Bu.
0: Di, maaf ya, papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben kantinnya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Terima kasih ya Bu, udah mau jagain Adi di sini.
2: Iya Pak.
0: Tapi Bu, kok tumben Ibu tutupnya jam segini? Biasanya Ibu tutupnya selalu sore kan?
7: Iya Pak, perasaan saya nggak enak Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma Pak kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul Bu tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya ya?
7: Iya Pak, masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu terima kasih punya Bu.
7: Iya Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Iya, sama-sama Pak, sama-sama.
0: Permisi Bu.
7: Iya Pak, mari.

0: Makasih ya Im, udah antarin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: apa? Tapi kondisi Putri gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putri. Putri! Astagfirullah. Putri tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Putri! Putri, kamu di mana? Suara Putri mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong! Tolong! Tolong!
0: Itu suara Putri. Putri! Syukurlah, suara Putri kembali terdengar.
1: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu yang ngerumput, di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Tunggu di sana, Put. Aku akan coba membuang pintu ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya, gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.

0: Kamu keluar duluan ya Put ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu Put.
1: Tapi Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

0: tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya?
1: Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: kamu disiko. Syukurlah, syukurlah. Bapak tahu anak putih disiko. Anak putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya nak Pak Im.
1: Pak Im? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Pak Im, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Pak Im, Nak Putih.
1: Im! Im! Bangun, Im! Kamu sudah janji akan menemani aku, Im! Im, bangun, Im, bangun!
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Pak Im tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Pak Im menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopok Pak Im sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Pak Im jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Pak Im.

0: tetap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia, dan karena dia pula hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nah Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo selalu dengan dia. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi.

0: terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya, Pak De. Naim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

RRI Padang dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang. Penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Vito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icak Pratama, pengantar cerita Atwarman M. Daud.

0: Teater Gema Angkasa RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Ah! Asfar! Bidah!

0: Setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya, Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus, Midah? Abang juga sedih, Midah, kalau melihat kau macam ni.
0: Midah sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jai Lani!
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kail inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Madun, Madun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya, Banjalian ni belum juga pulang-pulang?
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah Joya, cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwe, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Sego rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Iya ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kernasnya bang.
0: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih?
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mida buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mida. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
0: Engkau, Mak Dun.
1: Kenapa kawan kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
0: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Mak Dun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
0: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
2: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Sinso ni?
0: Ya, abang nak ke hutan.
2: Ke hutan?
0: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
2: Tapi bang, nembang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
0: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
3: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
0: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
3: Bukan gitu bang.
0: Nah terus?
3: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
0: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
1: Akan ada banjir?
0: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
1: Ashar.
0: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
1: Coba dengar berita di radio Nizar.
0: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
1: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: macamana ni? Bila masa dia panggil maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian.

0: betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
1: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
2: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
1: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Ih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar takkan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
2: Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Azhar! Tidak!
0: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Madun, Marudin sebagai Toulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedanya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Dol. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: maaf nih telat ya.
1: Biasa berantem dulu sama si Aldo.
2: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
3: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
0: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nongki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, walaupun gak seberapa.
2: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
3: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
0: Emang kamu nyaman, Nay?
4: Entahlah, bingung.
0: Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
4: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
2: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
1: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
0: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
2: Tahu tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
3: Ya enggak lah. Doain aja, gak sampai kesana arahnya.
0: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
3: Sate aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali. Mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
0: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
1: Ogah, disatuin. Ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar saus kecap deh, pasti enak tuh.
0: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
2: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
3: Ya udah, terserah. Ini udah, lanjutin.
0: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
1: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
5: Oke mbak, silahkan tunggu.
3: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru nggak?
0: Seru peyang kepala lu. Pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
2: Benar-benar ya. Jodoh orang deket banget, bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
3: Idi, gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa nggak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
2: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya, aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun Yang benar aja, weh.
4: Gak apa-apa kali. Jodoh gak pandang umur.
2: Gak pandang umur sih iya. Tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
1: Weh, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
2: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
4: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si doi Naya tuh, overprotective.
1: Ya elah, elu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman di-read aja. Lebih nyakitin daripada di-ghosting sama anak Pak Hasan.
4: Lalu malah curhat.
5: Ini mbak pesanannya.
4: Oke mbak, terima kasih ya.
5: Sama-sama.
2: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
4: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
1: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
4: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
2: Ntar lagi ada gibahnya. Selamat makan.
1: Alhamdulillah, selesai juga.
4: Kalian, habis ini mau kemana? Kalau aku mau pulang aja sih.
2: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya. Cari buku untuk sumber referensi.
4: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
1: Ya udah, yuk. Bye ya.
4: Yuk. Bang Andre, sama siapa sini?
6: Nah, untung ada Dinaya. Tadi abang kesini sama si Julian. Tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
4: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
6: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih. Katanya ya ke rumah aja.
4: Wah mantap ini bang. Bisa minta bantu revisi nih. Sekuilah, sekalian bayarin aku ya.
6: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
4: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
0: Udah tahu kali so abang ganteng. Ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
4: Iya kali, ini abang sepupu aku. Kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
1: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang. Bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
6: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
2: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
7: Hush, apaan sih kamu?
4: Hadeh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
6: Oh iya, berapa mbak?
5: 156.000 kak.
6: Oh, ini mbak, terima kasih. Udah ya, lunas. Abang traktir kalian semua.
4: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
2: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang covid nih di saku celananya.
6: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
3: Enak aja loh bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
0: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
2: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
8: Banyak duit ya bu, kenapa nggak sekalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu?

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Eh, kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Di, amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Enggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo? Assalamualaikum. Kenapa, Do?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do. Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu. Daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar. Jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia. Terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana. Cerai.
0: Kamu kalau nggak tahu permasalahan orang tua aku, nggak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Ngeri? Jangan kasar gitu ah ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ih, ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang. Udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu. Apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, dek. Sekarang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh, buset nih anak. Kena juga lah awak ini kan.

Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Satu Pendengar. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu sering tidak fokus. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda agar bisa fokus untuk menjalani aktivitas yang Anda jalani. Ya, diantaranya agar Anda bisa tetap fokus, Anda bisa berhenti melakukan banyak hal sekaligus. Jika kita ingin tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, maka sebaiknya kita melepaskan semua gangguan yang kita miliki. Jika tidak konsentrasi, kita akan terus-menerus terpecah. Nah, tentunya pendengar semua, agar kita bisa fokus melakukan sesuatu, kerjakan tugas-tugas yang akan kita lakukan tersebut dengan satu persatu, agar pekerjaan yang kita jalani bisa selesai satu persatu.

Pendengar, agar kita selalu fokus, ada cara-cara selanjutnya. Di antaranya kita bisa bermeditasi. Bermeditasi selalu membantu dalam memfokuskan pikiran kita. Berlatihlah untuk mengatur nafas dengan menarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cukup lakukan selama 20 menit pada pagi hari saat bangun tidur dan malam hari saat sebelum tidur. He knows your music. He speaks your mind.

Pendengar, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan fokus adalah hindari perut dalam keadaan kosong. Lapar merupakan salah satu alasan mengapa kita sulit untuk konsentrasi. Jangan mengabaikan perut kita yang sedang kelaparan. Kembalilah bekerja setelah perut terisi atau ditemani dengan makanan ringan sehingga kita dapat kembali berkonsentrasi.

0: Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebut dengan tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niat

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Udah dia, kalau yang laki-laki sunat rasul. Sebelum sunat rasul juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat ditepuk tepung tawari. Nah begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu, sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, bertih dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya, dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau kurut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HPku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp, terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting. Kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini, kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp grup kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp grup, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu, lapor ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, ketika aku udah nggak maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Aku bilang. Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh kayak misalkan, "Ah nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti." Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih, sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya enggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku enggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus oh ya, aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

0: 96,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

rajaka rabbuka min baitika bilhaq

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 23 Juni 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RR Bengkalis di mana saja berada. Syukur alhamdulillah pendengar di hari ini Selasa 23 Juni 2026 kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar. Apa kabar di hari ini ya, awal pagi Selasa, sehat selalu untuk Anda semua, tetap semangat dan selamat melaksanakan sholat fardu subuh yang sudah masuk tadinya di Bengkalis ya, dan untuk waktu lainnya di wilayah-wilayah lainnya semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an dan juga nanti akan kita dengarkan pula rangkaian lagu-lagu religi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua bisa.

Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Pendengar. Dan semangat pagi ya. Semoga pagi hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat mengawali dan hadirkan juga doa-doa terbaik. Jangan lupa untuk awali dengan basmalah dan akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang dikerjakan, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wataala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apapun itu, lakukan juga pekerjaan yang baik, tentunya dengan niat yang baik, ibadah juga kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, pendengar, di saat ini banyak juga ibadah yang bisa dilakukan seperti membaca Quran dan lain sebagainya. Jangan lupa juga untuk selawat dengan pada Nabi junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat ya di akhir yaumil akhir nanti. Amin amin. Pendengar, kami masih hadirkan untuk anda pendengar rangkaian lagu-lagu.

adalah orang yang tidak pernah melupakanmu. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu.

adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya,

memperjuangkan agamanya. Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

Kawan, siapa bilang pemuda nggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses. Di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya. Hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, pendengar yang sosok ya, sebiasanya pendengar ya, pada tepat pukul 5.30 kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Tapi pendengar, untuk hingga saat ini pendengar kami belum bisa tersambung dengan Pro 1 RRI Pekanbaru dikarenakan kendala lainnya pendengar. Dan untuk hal itu pendengar, kami akan menemani Anda dengan hadirkan lagu-lagu religi. Ya, semangat pagi untuk Anda semua di hari ke-23 ya, di bulan Juni ini. Nah, waktu memang cepat begitu terasa berlalu, detik demi detik ya, menit demi menit ya, jam demi jam, hari hingga hari, minggu dan minggu-minggu yang sudah berlalu pendengar kita di minggu ketiga ya, di bulan Juni ini. Sehat selalu untuk kita pendengar, tentunya harapan bersama kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik ya ke depannya. Mungkin juga banyak kesalahan dan kehilapan di masa lalu, di waktu-waktu sebelumnya. Ya, semoga tidak terulang lagi dan manfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif tentunya, agar mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat dari kami untuk Anda pendengar yang terganggu juga kesehatan hingga kini, semoga cepat sembuh, cepat sehat dan tidak mengeluh ya, dan tidak juga pasrah ya. Tentunya tetap semangat untuk Anda berupaya sebaik mungkin untuk menjaga kesehatan, pola makan yang baik, juga istirahat dan jauhkan stres. Baik pendengar, untuk Anda masih bersama di Pro 1 RRI Bengkak.

manusia dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya.

ada di dalam isi perut bumi. Semua Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari awal hingga akhir, mereka tidak mau rukuk, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah. Sedikitpun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah

dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah subhanahu wa ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia.

0: Maka nikmat yang mana lagikah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan mengulang kalimat ini?
1: Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut engkau.

lautan kedurhakaan. Tenggelam dalam satu perkara yang membuat kami jauh daripada Engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana. Sayangi kami ya Rabbana. Ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih.

memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti.

0: Ya, Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, Pendengar, dan kita akan ikuti Pendengar Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan tadinya belum bisa tersambung, saya ini sudah bisa tersambung, Pendengar. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Pagi.
1: Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada,
2: kita hari ini silaturahmi dengan Bawaslu Provinsi Riau. Selain visit media, ada beberapa hal yang disepakati, diantaranya adalah bagaimana sinergisitas RRI dan Bawaslu Riau ke depan bisa dituangkan dalam bentuk MOU. Yang mengembirakan, tidak hanya Bawaslu Riau dengan RRI, tapi pada akhirnya juga akan melibatkan seluruh Bawaslu Kabupaten Kota. Ini penting, kenapa? Sehingga nanti bagaimana sosialisasi terkait dengan pemilu, dengan pilkada, dan bagaimana masyarakat lebih bisa memahami, mengetahui terkait dari proses ini semua, sehingga masyarakat sadar bentuk partisipasinya dalam perpolitikan, sehingga terjadi terbentuk kegiatan pemilu atau pilkada yang jurdil dan berintegritas.
1: Penguatan sinergi tidak hanya dengan Bawaslu Provinsi Riau, tetapi juga melibatkan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Reporter Tengkulam Siregar, RRI Pekanbaru.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif menyerap aspirasi sejumlah mitra kerja di Provinsi Riau. Selengkapnya dilaporkan Tengkulam Siregar.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau, Henry Munif, secara khusus menyerap aspirasi sejumlah mitra kerja di Provinsi Riau saat agenda fungsi pengawasan dan serap aspirasi serta peninjauan fasilitas. Saat menyerap dan meninjau fasilitas RRI Pekanbaru, Senin 22 Juni 2026, Henry Munif mengatakan dirinya mengajak semua pihak untuk membuka pikiran agar duduk bersama, berkolaborasi dalam pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sebagai anggota DPR RI akan berjuang di pusat, sedangkan pihak lain di daerah agar dapat berkolaborasi sehingga tujuan yang ditargetkan dapat dicapai.
4: Kenapa kita enggak duduk bersama di sini? Dan perlu media yang menyambung agar kita mampu berkolaborasi. Kenaknya satu saja, Pak, Pak Ibu, tidak link and match. Ketika buka SMK tidak melihat yang dibutuhkan oleh perusahaan industri jurusan apa, kira-kira begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh saja. Silakan nanti tentang UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif lebih banyak lagi, karena di satu Kementerian Ekonomi Kreatif saja itu ada 17 subsektor ekraf. Dan 17 subsektor itu kalau mau kita bedah, kita bahas di RRI juga luar biasa, Bapak Ibu sekalian.
1: Sementara Kepala RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar menyambut baik ikhtiar dari anggota DPR RI Henry Munif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Riau.
5: Kita doakan ikhtiar itu bisa terrealisasi. Izin, Pak. Kemudian apa yang bisa dikerjasamakan, Pak, untuk memberi kesejahteraan masyarakat Riau? Kami menyambut positif, Pak. Tinggal bersama Pak Ustadz Mawardi nanti bagaimana kita mendesainnya, kenapa ini penting. Terus terang, ketika kita sudah membuat slot, misalnya kita buat seminggu sekali, dua minggu sekali, ataupun satu bulan sekali, ini sudah harus, tidak bisa ditawar-menawar, harus go gitu loh, Pak. Ya, itu yang paling penting menurut saya, komitmen kita sama-sama. Ya. Kenapa, teman-teman? Ada hal yang menarik ketika Pak Hendri Munir mengatakan kita bisa mengandeng Riau perusahaan-perusahaan industri besar yang notabene tidak hanya berdampak ke pendengar, tapi berdampak secara internal kita gitu loh. Baik secara operasional siaran maupun hal-hal yang lain.
1: Secara khusus, Henry Munif melihat langsung beberapa fasilitas RRI Pekanbaru dalam bersiaran. Reporter Tengkulam Siregar, RRI Pekanbaru.
3: Polisi tangkap pelaku pembunuhan di Sungai Sembilan, Kota Dumai. Seorang pelaku diamankan. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
6: Jajaran Polsek Sungai Sembilan bersama tim Resmob Satreskrim Polres Dumai mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap seorang warga di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang mengatakan tersangka berinisial AR diamankan setelah sempat melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Saat diamankan, pelaku mengakui perbuatannya dan dibawa ke Polsek Sungai Sembilan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam kasus ini, korban bernama Suyetno meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis akibat luka tusuk yang dideritanya. Adapun motif pelaku diduga karena sakit hati terhadap korban.
7: Di tersangka ini merasa sakit hati akibat korban menyenggol gelas milik tersangka yang mengakibatkan tumpah. Kemudian daripada itu si korban juga memaksa untuk membayarkan minum yang bersangkutan dengan kawan-kawannya. Bahasa istilahnya itu dipalak. Tetapi tersangka tidak, sehingga tersangka ini kembali ke rumah untuk mengambil senjata tajam dan lalu dibacok ke korban.
6: Salah seorang warga mengapresiasi kinerja kepolisian yang mengungkap dan menangkap pelaku dalam kasus tersebut. Menurutnya, penangkapan tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian.
8: Tentunya kita apresiasi ya sama pihak kepolisian, khususnya di Polres Dumai. Jadi kan udah gak ada lagi tuh nanti warga-warga yang ribut di kedai-kedai tua gitu. Mungkin dengan ditangkapnya pelaku, kita warga sekitar udah gak takut lagi nih untuk berkeliaran. Karena kan selama ini kan dia memang suka membuat resah tuh.
6: Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana atau pasal 469 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, soalnya kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan nasional road race 2026 di Pangandaran, Jawa Barat. Atlet muda Riau berhasil menembus podium dan menyumbangkan medali perak untuk Bumi Lancang Kuning. Selengkapnya, reporter Hairani Januarini melaporkan.
1: Kontingen balap sepeda Provinsi Riau menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Indonesia Cycling Federation ICF National Championship Road 2026 yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat pada 18 hingga 21 Juni 2026. Atlet muda Riau berhasil menyumbangkan medali perak pada nomor individual Road Race IRR kategori junior. Medali tersebut dipersembahkan oleh Hukman Fals, atlet asal Pekanbaru dari klub Gurindam Cycling Club yang tampil kompetitif sepanjang perlombaan dan berhasil finish di posisi kedua. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pembinaan balap sepeda Riau dalam menghadapi agenda yang lebih besar pada masa mendatang. Pelatih balap sepeda Pekanbaru Ricky Leonardo mengatakan hasil yang diraih Hukman menunjukkan perkembangan positif atlet-atlet muda Riau yang saat ini terus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kejuaraan nasional.

0: dan juga jadi dengan harapan nanti kita kedepannya di tentunya di Rapon dan Pon lagi kan tahun 2019-2024.
1: Keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari Ketua ICF Kota Pekanbaru, Afiat Ananda. Ia menilai hasil yang diraih menjadi bukti bahwa Pekanbaru dan Riau memiliki potensi besar dalam cabang olahraga balap sepeda. Afiat menambahkan, pembinaan berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan prestasi atlet. Selain memperkuat program latihan, pihaknya akan memperluas pencarian talenta muda yang berpotensi menjadi andalan Riau pada ajang nasional maupun multi-event olahraga mendatang.
0: Alhamdulillah, artinya potensi untuk pembalap sepeda di Pekanbaru itu kan sangat besar, Kak. Ini belum kita secara ini kan bahkan ketika ICF Pekanbaru belum terlalu, kalau menurut aku sih kita belum maksimal ya. Nanti ke depan mungkin akan lebih maksimal lagi untuk apa menggembleng para atlet, mencari bibit-bibit baru.
1: Prestasi yang diraih di Pangandaran diharapkan menjadi pemacu semangat bagi atlet balap sepeda Riau lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan. Dengan persiapan yang lebih matang, Riau optimis dapat meraih hasil yang lebih baik pada Prapon maupun Pekan Olahraga Nasional mendatang. Demikian Khairon Januari ini melaporkan.
2: Baik mendengar, saatnya kita ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
3: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

Pendengar, Argentina meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Austria pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Arlington pada Selasa 23 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Albi Celeste diborong sang mega bintang Lionel Messi pada menit ke-38 dan menit 95. Hasil ini membuat Argentina semakin kokoh di puncak klasemen sementara Grup J dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Dan Austria berada di posisi kedua dengan raihan 3 poin. Sementara itu, Yordania dan Aljazair masih belum mengoleksi poin dan menempati peringkat ketiga serta keempat klasemen sementara Grup J. Sementara itu, pertandingan lain Grup I antara Prancis dan Irak mengalami penundaan sementara akibat cuaca buruk yang melanda Philadelphia Stadium tempat berlangsungnya pertandingan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau W.S. Parianto bertemu jajaran pimpinan dan ketua fraksi DPRD Riau membahas berbagai persoalan yang ada, terutama yang berkenaan dengan anggaran dan mengejar pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak. Pemerintah Kota Pekanbaru upayakan pendiri Kota Pekanbaru Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau marhum Pekan menjadi pahlawan nasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, Pringer, selamat pagi Pringer. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pringer ya. Satu lagu yang baru saja kita simak tadi, inspirasi sahabat Pringer. Lagu ini juga umumnya berceritakan tentang arti penting seorang sahabat yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat dan inspirasi dalam menjalani kehidupannya Pringer. Dan Pringer, liriknya menggambarkan persahabatan yang tulus ya, saling menguatkan saat menghadapi kesulitan serta menjadi sumber motivasi meraih impian. Oke Pringer, selamat pagi untuk Anda Pringer di pagi hari ini yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, terima kasih untuk Anda. Semangat pagi, salam sapa yang juga lagi sibuk masak-masak, bikin sarapan pagi, lagi bikin kopi ya. Yang pasti pendengar tetap sehat untuk Anda, semangat ceria selalu, jangan lupa tersenyum ya. Olahraga wajah juga nih senyumnya. Senyum manis ya, bukan kopi saja yang manis pendengar, tapi senyumnya harus manis juga. Ya, kami hadirkan untuk Anda pergi lagu-lagu pilihan di pagi hari ini untuk Anda yang lagi OTW ya, selamat sampai ke tempat tujuan, yang akan keluar kota juga tertib antriannya Pringer. Dan memang musim libur sudah tiba ya, libur sekolah, dan juga banyak warga yang keluar kota untuk ya berliburan bersama keluarga. Yang pasti selamat sampai ke tempat tujuan Anda Pringer.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Mas, jangan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, dek?
0: Eh, iya bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Baik duit dong.
0: Enggak kok bu, biasa aja.
1: Ah, gak percaya.
3: Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya dek. Ini dek.
0: Waduh, apa ini bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, dek bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Jadi indah. Ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Rombongan, dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
6: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan sedih-sedih manggil wong cantik ni.
5: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
6: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
5: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
6: Yo, yai siap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, nih, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana nih kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Apa sih alasan kamu telat?
5: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
6: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, saya jadi lambat bangun pagi.
5: Oh gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
7: Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
8: Available di Google Play Store and App Store.
9: Pro1 RRI Bengkalis.
10: Hari ini saya mau bicara tentang perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik. Membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Pola pikir seperti ini biasanya tumbuh pada ia yang waktu kecil punya figur pengasuh yang lebih mementingkan hasil akhir yang paripurna daripada proses atau upaya. Jika dapat nilai 100, dipuji. Jika kurang dari itu, gak ada pujian sama sekali.

0: Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti, aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup. Pola pikir yang tidak membangun. Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat, punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha sekeras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya gak sempurna atau gak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Gak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal. Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, sehingga terus berkembang. Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari, akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat, bahkan ketika usaha itu tidak sempurna, karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu, jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja, alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya, bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra, saya cukup baik dan itu cukup.
1: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa sihar saratedu.
4: Jadi astoni raga melenan, tangin tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabalaina, lagu adi tepada, tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Untuk Anda semua di pagi hari ini yang masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan pendengar di streaming RRI Digital ya. Salam sehat untuk Anda semua, semangat pagi dan selamat menikmati sarapan pagi. Ya, karena sarapan pagi ini merupakan sumber energi pertama bagi tubuh setelah beristirahat sepanjang malam. Ya, pendengar, dengan sarapan tubuh juga mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk memulai aktivitas sehari-hari dengan lebih bertenaga dan fokus. Nah, biasanya kalau lagi lapar melakukan pekerjaan tidak fokus, pendengar. Jadi sebaiknya segera sarapan pagi bagi yang tidak fokus melakukan berbagai aktivitas Anda, atau Anda juga bisa dehidrasi ya, kurang cairan ya, kurang cairan, jangan sampai terjadi, dan ini juga bisa mengganggu konsentrasi dan fokus dalam melakukan aktivitas. Dan peringkat sarapan pagi yang juga membantu meningkatkan konsentrasi juga daya ingat ya. Jangan lewatkan sarapan pagi, pendengar, karena menjaga kesehatan juga ya peran dari salah satu sarapan yang sehat tentunya. Menu yang mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil serta mendukung metabolisme tubuh.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar, dan kami mohon maaf pendengar belum bisa tersambung bersama program 3 jaringan berita nasional dari Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan pendengar tak bersama kami, dan juga nanti akan kami coba lagi untuk bergabung. Dan namun sebelumnya kita simak lagu-lagu berikut untuk anda pendengar. With a